Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang enggak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh,
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi enggak bisa ditawar.
0: Intermezzo.

98.5 Perempatan Irmedan, Suara Budaya Santara. Bang dan kakak masih bersama Najwa pastinya, dan kita di hari ini dalam sejarah ya. Jadi memang setiap tanggal tuh memiliki momen-momen penting tertentu untuk diperingati secara nasional maupun internasional nih. Bahkan mungkin kita sendiri juga memiliki momen-momen spesial ya di tanggal-tanggal tertentu. Entah hari jadi orang tersayang atau bahkan yang mengingatkan sama luka-luka di masa lalu nih. Kalau misalnya bikin sakit hati ditinggal aja lah ya, gak usah dipikirin. Dan ini tuh ada beberapa peringatan yang diperingati di tanggal 22 September ini. Yang pertama tuh adalah Hari Menara Suwer Nasional, Abang dan Kakak. Jadi hari peringatan ini tuh bertujuan sebagai pengingat akan pentingnya Menara Suwer dalam menjaga keselamatan dan juga keamanan pelayaran. Dan Hari Menara Suwer ini telah memasuki peringatan ke-11 tahun ya. Jadi Menara Suwer sendiri adalah alat navigasi tertua yang masih digunakan hingga kini di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dan bentuknya berupa menara dengan lampu sorot berputar yang berfungsi untuk membantu kapal dalam menentukan lokasi dan juga arah. Dan masih ada beberapa peringatan penting lainnya, untuk itu pastikan terus bersama kami di Promat FM Suara Budaya Nusantara.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

98,4 FM Propat RR Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Raja Pasnya dan hari dalam sejarah. Selanjutnya adalah hari lalu lintas Bayangkara, Bang Kakak. Jadi peringatan yang erat kaitannya dengan sejarah lahirnya fungsi lalu lintas di tubuh kepolisian negara Republik Indonesia. Dan peringatan ini tuh menandai usia yang ke-71 tahun ya. Dan juga dilansir dari laman resmi Satuan Lalu Lintas Polres Kudus, seksi lalu lintas jalan resmi dibentuk pada 22 September 1955 berdasarkan keputusan Kepala Jawatan Kepolisian Negara. Inilah yang menjadi dasar ditetapkannya hari lalu lintas Bayangkara. Dan seiring waktu, peran lalu lintas berkembang menjadi bagian penting dari pembangunan nasional. Lalu lintas tidak hanya soal pergerakan orang dan juga barang, tetapi juga mencerminkan kehidupan sosial, budaya, dan kemajuan suatu bangsa. Petugas lalu lintas merupakan orang yang berada di garis depan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sikap dan kinerjanya sangat berpengaruh terhadap citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dan masih banyak pastinya ya peringatan penting yang diperingati di tanggal 22 September ini. Untuk itu, pastikan terus bersama Najwa di Promat FM, suara budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, Bapak Kakak, ini masih ada satu informasi lagi ya, sekaligus menutup hari ini dalam sejarah kita untuk edisi Selasa 22 September 2026. Jadi selanjutnya ini adalah Hari Badak Sedunia. Jadi hari ini tuh bertujuan untuk menyatukan suara melawan perburuan liar serta menyelamatkan spesies badak yang sangat terancam punah. Jadi selama bertahun-tahun badak diburu untuk diambil cula dan juga darahnya yang dipercaya berhasiat dalam pengobatan tradisional Asia, termasuk sebagai obat kanker dan meningkatkan vitalitas pria. Selain itu, badak juga dianggap bernilai tinggi di pasar-pasar eksotis Vietnam. Dan Hari Badak Sedunia ini pertama kali dirayakan pada 22 September 2011 setelah diumumkan pertama kali oleh World Wildlife South Africa pada tahun 2010. Dan peringatan ini tuh berhasil diwujudkan berkat kerjasama antara Lisa Jane dan dari Chisakwe Ranch di Zimbabwe dan juga Risa Chijakota, seorang aktivis konservasi. Oke lah ya Bang Kakak, pastikan terus bersamaan aja di Promot FM, karena setelah ini kita ada Mbar Kobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Iya, 88,3 FM Promo Tarir Medan, Suara Budaya Nusantara. Bener kakak masih bersama aja pastinya ya di Markobar pagi hari ini. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Wih, Mak Jang. Udah ada yang join aja ya. Coba nih kita angkat dulu nih. Ini udah siapa yang join? Halo Markobar.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cynthia, selamat pagi.
1: Pagi, itu ada kakaknya, ada?
0: Ada.
1: Ada.
0: Ada siapa nih? Halo, ada Nazwa di sini.
1: Nazwa dan Dinda.
0: Iya, yeah, betul.
1: Udah hafal.
0: Cynthia sehat?
1: Sehat baik ya, kabar Nazwa?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat ya.
0: Iya. Cynthia, pagi hari ini tuh topik kita adalah tentang tips hemat belanja bahan pangan. Nah, aja mau tanya, Cynthia sendiri pernah atau sering belanja nggak?
1: Aku sering belanja apa makanan itu?
0: Iya, ke pajak gitu ya? Atau enggak?
1: Enggak, kita langsung di apa? Langsung ke itu toko selayannya gitu, toko tokonya.
0: Kira-kira Cynthia bisa kasih tips enggak? Tips hemat belanja bahan pangan?
1: Tips hematnya kita apalah? Apa beli yang seperlunya saja dan secukupnya gitu?
0: Oh gitu ya. Kalau lagi enggak perlu enggak usah dibeli dulu gitu ya?
1: Kalau yang dibutuhkan itu dibeli.
0: Iya, jadi kita tahu memprioritaskan mana yang memang kebutuhan sehari-hari atau sekedar lapar mata kita aja.
1: Kalau nggak perlu kan nggak ya aja beli, nanti kan nanti jadi apa, nanti cepat arus uang kita gitu.
0: Iya,
1: kalau beli.
0: Betul. Oke lah Cynthia, makasih lo udah join Markobar ini ya.
1: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah ada Cynthia nih, berbagi tips katanya kalau lagi belanja tuh beli yang memang butuh ya. Jadi bukan karena lapar mata. Biasanya kan yang cewek-cewek tuh kayak gitu ya kan. Kalau misalnya dia lagi belanja, kadang suka beli yang di luar kebutuhan ya. Jadi jangan seperti itu, karena itu bisa over budget ya. Dan untuk kakak yang masih mau bergabung di Markobar pagi hari ini, karena nanti Najwa akan menemani sama adik-adik gelis ini sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di Promat FM Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Rompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Kakak Perempat Medan. Kali ini bersama Sahnan di edisi Etalase 884. Tentunya Abang dan Kakak, Sahnan bakal menemani Abang dan Kakak di edisi kali ini di Etalase 884 dengan pembahasan karya lokal UMKM untuk rezeki global Abang dan Kakak. Pembahasan kita kali ini adalah karya-karya lokal masyarakat Indonesia yang bisa mendunia, terlebih untuk rezekinya ya Abang dan Kakak. Tapi mudah-mudahan kalau kita memang lagi berusaha, apapun bentuk usahanya, mudah-mudahan Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah untuk kita Abang dan Kakak ya. Tapi karena memang ada satu kata, yaitu usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, di karya lokal Etalase kali ini, karya lokal dan karya lokal rezeki global, sana akan bahas, yaitu adalah Indonesia yang punya begitu banyak karya lokal yang lahir dari kreativitas masyarakat, dari kuliner, kerajinan tangan, fashion, musik, hingga produk-produk UMKM, semuanya memiliki cerita dan keunikan masing-masing Abang dan Kakak. Namun pertanyaannya, apakah karya lokal hanya bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar atau kita jadikan bisa dinikmati untuk dunia Abang dan Kakak? Nah Abang dan Kakak, selengkapnya bakal kita bahas, tapi sebelumnya saya bakal puterin untuk Abang dan Kakak salah satu lagu yang dari daerah, yaitu dari Ambon, yang berjudul Cinta Sejati. Tetap di Perempat Abang dan Kakak, suara budaya Nusantara.

Lanjut lagi Abang dan Kakak, Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, kita bahas yang tadi ya Abang dan Kakak, terkait dengan karya lokal UMKM untuk rezeki global ya. Artinya kita ingin menjadikan produk UMKM di Indonesia ini tidak hanya bisa dinikmati orang-orang di sekitar, namun bisa dinikmati oleh dunia ya Abang dan Kakak. Sehingga ketika dinikmati dunia, rezekinya bukan hanya sekedar kita-kita aja, tapi rezekinya rezeki global ya Bang dan Kakak. Artinya jika UMKM atau produk UMKM kita bisa dinikmati oleh mancanegara, rezeki yang akan kita dapatkan insya Allah bakal mewah Abang dan Kakak ya. Jadi Abang dan Kakak, di era digital seperti sekarang, karya yang dibuat di daerah bisa dikenal bahkan dibeli oleh masyarakat dari berbagai daerah dan negara lain. Dan itu semua dapat melalui media sosial, marketplace, dan platform digital yang menjadi jembatan yang mempertemukan pelaku usaha lokal dengan konsumen global Abang dan Kakak. Nah, Abang dan Kakak, di tema kali ini, karya lokal rezeki global, mengajak kita melihat bahwa produk lokal bukan sekedar barang yang dijual, tetapi juga membawa identitas, kreativitas, dan budaya daerah. Ketika sebuah produk lokal berhasil menembus pasar yang lebih luas, yang mendapatkan manfaat bukan hanya pemilik usaha, ada perajin, petani, pekerja, pengemas, fotografer, kurir, hingga pelaku ekonomi lainnya yang ikut merasakan dampaknya Abang dan Kakak. Jadi bukan cuma kita yang punya usaha mendapatkan manfaatnya, tapi semua rekan-rekan atau kawan-kawan kita yang andil dalam usaha tersebut ikut juga menikmati manfaat atau dampaknya Abang dan Kakak. Nah Abang dan Kakak, di Sumatera Utara sendiri kini memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan, yaitu kuliner khas, kain tradisional, kerajinan, produk kreatif anak muda, hingga berbagai hasil usaha masyarakat yang memiliki peluang untuk diperkenalkan ke pasar yang lebih luas. Abang dan Kakak, sejenak kita rehat. Sana juga bakal puterin sama Abang dan Kakak lagu dari Sylvia Hartati yang berjudul Pengantin Koetai. Jadi Abang dan Kakak jangan kemana-mana, tetap di Perempat Medan. Nanti kita lanjutkan pembahasannya lagi Abang dan Kakak.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.

0: 88,4 FM Medan, 24 Medan, suara budaya Nusantara. Bang dan kakak masih bareng Sahna nih di edisi Entelas 88,4 dengan judul Karya Lokal Rezeki Global. Yaitu bang dan kakak, UMKM kita ini kan rata-rata produknya produk lokal ya. Jadi bagaimana agar supaya produk lokal kita bukan hanya dinikmati oleh orang-orang di sekitar, namun bisa sampai mancanegara atau global, agar bisa dikenal oleh dunia dan rezekinya juga seluas dunia bang dan kakak. Abang dan kakak, namun untuk menuju pasar global itu tentu tidak cukup hanya mengandalkan keunikan kualitas kemasan dan konsistensi pelayanan inovasi serta kemampuan memanfaatkan teknologi juga menjadi bagian penting. Produk lokal harus mampu menjawab kebutuhan konsumen tanpa kehilangan karakter dan identitas aslinya. Artinya bang dan kakak, ketika kita menjual sesuatu di pasar global bukan hanya tentang kualitas tapi juga sisi aslinya barang itu tersebut ya bang kakak. Kalau kita menjual contohnya nih holat dari Mandailing Natal gitu ya kan. Kalau holat itu kan ciri khasnya punya kuah yang sangat segar. Jadi kalau sampai di mancanegara kita menjualnya dengan kualitas yang berbeda, itu akan menghancurkan pasar itu tersendiri. Jadi pelanggan-pelanggan yang seharusnya menjadi pelanggan tetap kita menjauh karena rasa dan kualitasnya telah berbeda di mancanegara ketika kita pasarkan ke pasar global abang dan kakak. Nah abang dan kakak, pada akhirnya karya lokal itu sendiri memang harus kita jaga dan harus kita jadikan sesuatu yang bermanfaat untuk generasi-generasi kita ke depannya, sehingga apa yang menjadi budaya Nusantara baik dari kuliner segala macam yang berkaitan dengan budaya itu masih tetap terjaga di Indonesia hingga generasi-generasi penerus bangsa kita ya bang dan kakak. Dari produk-produk lokal itu sendiri, semoga abang dan kakak mengetahui bahwa ketika kita memiliki produk-produk lokal UMKM, kita harus menjaga kualitas produk tersebut. Dan bagaimana caranya agar pemasaran kita di dunia digital itu tetap efektif? Dalam artian yaitu menjaga ciri khas, keunikan, kualitas, dan produktivitas dalam penyajian produk-produk kita. Bukan hanya tentang ya makanan, kuliner, bukan hanya tentang kuliner, tapi juga segala macam keunikan-keunikan. Contohnya kayak ulos kita jualkan, dan pedang atau keris juga menjadi budaya kita yang kita pasarkan di pasar global. Jangan menghilangkan ciri khas aslinya agar kualitas produk kita itu tetap terjaga walaupun kita pasarkan hingga ke mancanegara sekalipun. Semoga bang dan kakak, produk-produk UMKM di Indonesia terus membaik, dan juga kita selaku pelaku usaha UMKM menjadi orang-orang yang tetap menjaga budaya serta menjadi bagian daripada menunjang untuk kemajuan bangsa Indonesia kita sendiri ya bang dan kakak. Abang dan kakak, ada lagi yang mau kita bahas terkait karya lokal dan rezeki global, tapi tetap di Front Park Medan. Sangat bakal putarin salah satu lagu Batak nih dari trio perdana yang berjudul Bungane Holong. Jangan kemana-mana abang dan kakak, tetap di Front Park Medan, suara budaya Nusantara.
1: Prompat FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Ya lanjut lagi Abang Kakak bareng Sahnan di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, kita lanjut lagi nih bahas tentang UMKM, yaitu produk lokal namun rezekinya global. Abang dan Kakak, sebagaimana tadi Sahnan sampaikan pada Abang dan Kakak, yaitu bahwa karya lokal pada dasarnya bukan hanya tentang sebuah produk, namun dibalik sebuah produk lokal biasanya terdapat cerita panjang tentang kreativitas, keterampilan budaya, dan kehidupan masyarakat yang membuatnya kain tradisional. Misalnya bukan sekedar bahan yang digunakan untuk membuat pakaian, di dalamnya terdapat motif, filosofi, teknik pengerjaan, dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi Abang Kakak, begitu juga dengan makanan khas daerah. Ketika seseorang membeli dan menikmati makanan tradisional, sebenarnya ia tidak hanya membeli makanan, tetapi juga mengenal cita rasa, kebiasaan, dan karakter masyarakat dari daerah tersebut. Karena itu, ketika karya lokal berhasil dikenal di luar daerah, bahkan sampai ke mancanegara, yang sebenarnya ikut diperkenalkan bukan hanya produknya, tetapi juga identitas dan cerita dari daerah asalnya dan juga bangsanya. Bang Kakak, dahulu untuk memperkenalkan sebuah produk ke masyarakat di luar daerah, pelaku usaha membutuhkan biaya yang cukup besar. Mereka harus mengikuti pameran, membuka toko di tempat lain, atau bahkan mengandalkan distributor. Abang dan Kakak, nah sekarang situasinya berbeda. Perkembangan internet dan media sosial membuat batas geografis semakin tidak terasa. Seorang pelaku usaha di Medan misalnya dapat memperkenalkan produknya melalui media sosial kepada orang yang berada di Jakarta, Bali, bahkan kepada calon konsumen yang ada di luar Indonesia. Nah, Bang Kakak, foto dan video produk dapat menjadi etalase digital. Cerita tentang proses pembuatan dapat menjadi daya tarik. Konsumen tidak hanya melihat barang yang dijual, tetapi juga dapat mengetahui siapa pembuatnya, bagaimana proses pembuatannya, serta apa yang membuat produk kita tersebut berbeda. Artinya, teknologi dapat menjadi jembatan yang menghubungkan karya lokal dengan pasar yang lebih luas. Abang Kakak, tetapi tentu saja masuk ke pasar global tidak semudah sekedar mengunggah foto produk. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Pelaku usaha perlu memperhatikan kualitas produk, desain kemasan, harga pelayanan, kemampuan berkomunikasi dengan konsumen, hingga sistem pengiriman. Abang dan Kakak, Abang dan Kakak, selanjutnya kita bahas terkait dengan apa sih kuncinya agar kualitas kita di produk-produk kita berkualitas dan juga bisa mencapai mancanegara. Bang dan Kakak, Abang Kakak tetap di Perempat Medan, sana bakal putarin salah satu lagu yang mungkin Abang dan Kakak kenal juga, yaitu dari Nahdlatul Hairi yang berjudul Sayang Beta Jua. Lagu ampun ya Abang Kakak, tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM dari Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Sahnan, Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, tadi kita udah bahas banyak hal terkait dengan UMKM, yaitu adalah kualitas lokal dan rezeki global, Abang dan Kakak. Nah, sebenarnya Abang dan Kakak, jika kita mengharapkan kualitas, jika kita mengharapkan produk lokal atau produk UMKM kita hingga ke mancanegara, salah satu yang harus atau yang menjadi tantangan besar dalam membawa produk lokal kita ke mancanegara adalah menjaga kualitas, Abang dan Kakak. Karena ketika kita menjaga kualitas barang atau produk UMKM kita, orang juga akan percaya bahwa kualitas kita memang baik. Dan bahkan sampai ke pancanegara pun kualitas kita tetap terjaga baik. Jadi dengan itu, produk kita mudah-mudahan akan terus menjadi produk lokal yang berkualitas, Abang dan Kakak. Inilah yang membuat pelaku usaha lokal perlu terus belajar dan beradaptasi, mempertahankan tradisi tidak berarti menolak pembaharuan. Justru tradisi dapat dikembangkan dengan pendekatan yang lebih modern, sehingga dapat diterima oleh generasi baru dan konsumen dari berbagai latar belakang, Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, udah 1 jam nih Sahnan menemani Abang dan Kakak di edisi 884 dengan judul karya lokal rezeki global, yaitu karya lokal UMKM hingga rezeki global, yang artinya produk lokal UMKM kita harus sampai ke mancanegara untuk memajukan produk-produk UMKM kita serta memajukan bangsa Indonesia itu sendiri, Abang dan Kakak. Baiklah Abang dan Kakak, Sahnan bakal tutup nih di etalase 884 dengan judul karya lokal rezeki global. Sahnan ingin berpesan kepada Abang dan Kakak bahwasanya apapun produk UMKM kita, yang harus kita jaga adalah kualitasnya dan juga higienis, ya juga perlu Abang dan Kakak, agar kualitas produk kita terjaga. Jadi sebenarnya yang bukan cara merubah gitu Abang dan Kakak, tapi tetap menjaga tradisi dan juga menjaga kualitas, Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, itu dari Sahnan dengan etalase 884. Jadi Abang dan Kakak jangan kemana-mana, masih banyak lagi nih informasi menarik dan juga pembahasan-pembahasan unik lainnya. Tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak perempat Medan, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Kepada abang dan kakak dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Kisah uang 8 dirham. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW pernah diberi uang 8 dirham oleh pamannya untuk membeli pakaian. Namun sebelum sampai ke pasar, beliau terjatuh dan uang itu pun hilang. Tak ada marah, tak ada keluhan, hanya senyum dan kesabaran dari hati yang bercahaya. Melihat ketenangan Rasulullah SAW, sang paman memberinya lagi 8 dirham. Lalu beliau pun berangkat kembali ke pasar. Sebelum tiba di pasar, beliau melihat wanita yang sedang menangis.

Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah engkau sedang ditimpa musibah?" Lalu wanita itu mengatakan bahwa ia adalah seorang budak, menangis karena kehilangan uang 2 dirham dan takut akan dipukuli oleh majikannya. Setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan 2 dirham dan diberikan kepada budak wanita itu. Kini uang beliau tinggal 6 dirham. Lalu Rasulullah kembali meneruskan langkahnya. Kali ini beliau membeli satu baju seharga 2 dirham. Namun di jalan pulang, beliau melihat lelaki tua yang menggigil, tak beralas kaki, dan tidak berbaju. Dengan hati lembut, beliau memberikan bajunya kepada lelaki tua itu agar tidak kedinginan. Kali ini budak wanita itu datang dan mengeluh bahwa ia takut untuk pulang jika terlambat pulang, karena akan dihukum majikannya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senang hati mengantarkan dan menggantikannya jika dihukum. Sesampainya di rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan sang majikan wanita itu, dan sang majikan terkesan dengan kelembutan Rasulullah. Akhirnya sang majikan memerdekakan budak tersebut. Dari kisah 8 dirham Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa memetik hikmah keteladanan Rasulullah dalam membantu wanita miskin, membantu orang tua yang tidak memiliki baju, dan membantu serta memerdekakan seorang budak. Beliau tidak hanya membelanjakan uang untuk dirinya, tetapi mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Inilah contoh kepedulian, kemurahan hati, dan cinta kepada sesama.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Hasanah Islami. Awal mula beduk digunakan sebagai penanda waktu azan di Indonesia. Berakar dari akulturasi budaya, diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok dan dioptimalkan oleh Wali Songo pada abad ke-15 hingga ke-16 sebagai strategi dakwah. Beduk difungsikan untuk memanggil umat Islam beribadah sebelum azan dikumandangkan, terutama karena masjid dulu belum memiliki menara. Pengaruh Laksamana Cheng Ho saat singgah di Nusantara pada tahun 1405 hingga 1433, Cheng Ho membawa tradisi beduk dari Tiongkok yang awalnya digunakan di Kuil Buddha, lalu memperkenalkannya di Semarang sebagai media komunikasi. Strategi dakwah Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, mengadopsi beduk dan menempatkannya di masjid-masjid sebagai pengingat waktu sholat untuk menarik perhatian masyarakat Jawa sekaligus mempercepat penerimaan Islam. Adapun sejarah penggunaan beduk dari waktu ke waktu, fungsi awal dari beduk sebelum abad ke-20, beduk menjadi alat komunikasi utama karena suaranya yang nyaring untuk mengumpulkan warga, menggantikan fungsi kentongan, dan menandai waktu sholat serta berbuka puasa. Sementara itu, penggunaan beduk di masjid sempat diperdebatkan. Namun pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, penggunaan beduk dikukuhkan sebagai bagian dari syiar Islam di Nusantara. Seiring waktu, beduk kini juga identik dengan perayaan seperti takbiran dan penanda waktu berbuka puasa di bulan Ramadan.

0: Abang Kakak, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami informasikan saatnya bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara berjaringan. Untuk Abang Kakak yang sedang di rumah ataupun yang dimanapun berada, yang sedang mendengarkan Pro 4, selamat menikmati dan selamat bersantai siang.
1: Kabar berita jam 13.

Abang Po, Healthpier Sidarta dari Jakarta Selatan dan Citra dari Jakarta Timur terpilih sebagai Abang dan None Jakarta pada malam final Jumat 18 September lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, Abang dan None memiliki peran menjaga citra serta nilai budaya Jakarta di tengah transformasi kota global. Sebanyak 36 finalis dari 6 wilayah administrasi mengikuti seleksi dengan penilaian meliputi pengetahuan Jakarta, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Sebagai Duta Jakarta dan None 2026 akan dilibatkan dalam promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Jakarta di dalam maupun luar negeri. Kita beralih ke berita lainnya. Festival Adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya memperkuat pariwisata daerah melalui kekayaan budaya dan adat istiadat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan Erau bukan sekedar festival tahunan, melainkan warisan luhur dan bagian dari identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Festival dibuka melalui prosesi mandiri tiang ayu di Kompleks Keraton Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura dan berlangsung hingga 27 September mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Estos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun
1: apa?
2: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Asap, ya.
1: Oh iya benar ya. Iya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya. Alhamdulillah Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya, alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke, ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah hajah.
1: Oh, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ya.
2: Insya Allah
1: amin. Juga, ya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke. Okay.
2: Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai... Ya Mamanda kan ya, Mamanda siang hari ini.
1: Oh itu ada... nama teater ya Mamanda itu ya?
2: Bukan, nama
1: Ape?
2: Keseniannya.
1: Oh nama keseniannya, Mamanda gitu, Ananda, Kakanda, sama gak sih?
2: Pamanda,
1: Paman...
2: nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkah di studio?
2: Nova, sudah, nanti ada juga ini ya, cuman... memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
2: Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
2: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, maka enggak ada salahnya siang hari ini kita kenalin ya.
1: Benar. Oke. Okay. Deh kalau begitu Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya. Dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
2: Ya. Baik, untuk siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga pemirsa, kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini Selasa tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi Esos MM.
3: Waalaikumsalam Dinda Eli.
2: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda.
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
2: Okay.
3: Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
2: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini. Walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro4 pada kesempatan siang hari ini, yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin, iya ya kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
3: Terima kasih Dinda.
2: Kita biasakan ya.
3: Iya, supaya supaya lebih bagus Dinda, Kanda. Mm-mm. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan Kata.
2: Oh, Ading ya.
3: Dinda kayaknya itu Ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali, harus mencoba. Iya,
2: baik. Silakan. Mamanda itu apa sih Bunda Eli? Ya.
3: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Mm-mm. Kalau di Jakarta Betawi itu kan punya ludruk ya.
2: Lenong itu
3: kan? Lenong. Ya, yeah. Ludruk di Jawa ya. Nah,
2: nanti kita sana, kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
3: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Mm-mm. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
2: Oh, gitu.
3: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Mm-hmm. Artinya kerajaan.
2: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya, Bun ya.
3: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Mm-hmm. Pesan. Mm-hmm. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Mm-hmm. Ada raja, mm-hmm, ada permaisuri, ada putri, mm-hmm, ada putra mahkota, kemudian ada panglima perang, mm-hmm, harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
2: Itu bagian dari tokoh-tokohnya.
3: Tokoh-tokoh yang ada di Mamanda.
2: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
3: Bisa. Mm-hmm. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Mm-hmm. Nah, itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Mm-hmm. Buhari, pemayung, yeah, sultan ceritanya. Mm-hmm. Jadi diangkat. Tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Hmm. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita.
2: Okay.
3: Beda kalau 1001 malam. Mm-hmm. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Mm-hmm. Nah, nanti akan diberikan hadiah. Apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Mm-hmm. Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Mm-hmm. Jadi itu khayalan saja adanya.
2: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
3: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
2: Karasminan artinya?
3: Karasminan itu artinya beramian,
2: beramian
3: atau mengadakan semacam hajat, mm-hmm, perkawinan anak.
2: Pesta ya?
3: Pesta, ya. Karasminan itu pesta.
2: Okay.
3: Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
2: Wow.
3: Nah, itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini, yeah, kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Hmm. Itu boleh melewati dinas, boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Mm-hmm. Kan banyak sultan nih yang kita nggak tahu ya.
2: Sultan era sekarang ya kan.
3: Era sekarang gitu.
2: Sekarang udah ganti nggak sultan lagi loh Bunda Eli.
3: Apa ya?
2: CEO.
3: CEO yang menyamar kayaknya ya.
2: Kayaknya ya.
3: Nah, itu dia. Nah, jadi mereka kan pada perkawinan anaknya, mm-hmm, bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mm-hmm, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, mm-hmm, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Mm-hmm. Kalau kita perkawinan di Banjar, mm-hmm, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
2: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari Raja plus ada harapan satu,
3: ada harapan dua, terus ada gitu. Juga di sana Hadam dan Inang. Ada artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
2: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh, penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
3: Ada, karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tutuha kampung, boleh. Tetapi yang pakem, yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
2: Oke.
3: Kemudian ada perampok. Bayangkan ada juga jin.
2: Namanya 1001
3: Malam. Nah, bayangkan lengkap, jin.
2: Ya.
3: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan.
2: Ya.
3: Bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
2: Masuk, ya.
3: Terus mereka perang lah kisahnya, anu ceritanya berdua itu.
2: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan ini.
3: Banyak sekali.
2: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
3: Terakhir sebulan yang lalu.
2: Sebulan yang lalu
3: di Taman Budaya.
2: Mengangkat cerita apa Bunda?
3: Mengangkat cerita rakyat aja, tapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya, cuman tidak 1001 Malam karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
2: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
3: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
2: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan. Inti
3: bahinti itu inti.
2: Bahinti
3: jadi
2: itu intinya
3: ketan
2: ya?
3: Inti.
2: Yang ada parutan kelapa dengan
3: gula merah.
2: Oke, jadi kita salah satu harus ada ya.
3: Harus. Paling enggak buat pemain. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
2: Berarti bisa itu sebagai media.
3: Media itu. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah, di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
2: Oke. Kalau yang dongeng ini memang harus ya. Termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
3: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri.
2: Oh.
3: Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Seperti di Sanggar Budaya, itu kita sediakan semuanya lengkap.
2: Oh, berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih Bun dalam sebuah sanggar itu misalnya?
3: Dulu iya.
2: Dulu iya.
3: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi. Jadi pergantian tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
2: Oke, kalau dulu iya bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan dari generasi kita bicara dulunya dulu nih. Kenapa?
3: Pakem.
2: Pakem.
3: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
2: Berat ya jadi
3: tidak
2: raja.
3: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
2: Tidak ada.
3: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
2: Sekarang
3: tidak
2: jadi rebutan.
3: Tidak ada yang bisa jadi Hadam.
2: Sekarang jadi
3: itu
2: rebutan
3: dulu.
2: Ya.
3: Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di atas tersebut. Misalnya. Tiba-tiba usianya
2: udah melewat.
3: Udah lewat. Kemudian tidak bisa aktif. Kemana kita?
2: Nah, jadi harus ada estafet.
3: Iya, ada estafetnya.
2: Baik. Berarti
3: dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya, kita main nanti
2: stamina,
3: di sini
2: ya.
3: Punya stamina dan baju baju sendiri, tidak perlu disediakan, dan mainnya dulu nggak ada listrik kan, pakai lampu strong kayak.
2: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain? Apakah ada kesenian yang juga terselip di situ?
3: Ada. Ada nanti selingan antara babak 1 ke babak 2 itu kita bisa isi dengan tarian. Misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bawa ini juga, bawa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya. Oh,
2: saweran.
3: Saweran itu.
2: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran? Nah,
3: itu
2: ya,
3: dia.
2: Kalau kita saweran ya.
3: Saweran ya, kita bahasa Indonesianya ya.
2: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
3: Iya, betul.
2: Kita nunggu saweran nih. Iya, baik. Untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu.
3: Ada.
2: Bun. Baik. Kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
3: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
2: Workshop salah satunya.
3: Kemudian kita diminta orang pentas, tidak pernah harga sekian.
2: Oke.
3: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
2: Tapi rasa ya.
3: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon,
2: ya,
3: tidak ada yang 2,5.
2: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
3: Semuanya
2: seperti apa?
3: Semuanya tidak ada yang sulit. Selama kita mau dilatih. Okay. Kecuali kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu seperti seorang raja. Dia harus bisa menyanyi dan menari.
2: Itu harus ya?
3: Harus.
2: Oh.
3: Permaisuri juga.
2: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi mama, pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
3: Pengarah.
2: Pengarah.
3: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus seperti harapan 1 dan 2. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti itu tidak bisa.
2: Iya. Ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan?
3: Dan sekarang melalui teater Banjarmasin, Sanggar Budaya dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
2: 2 jam saja.
3: 2 jam
2: yang
3: saja.
2: Yang tadinya satu malam penuh.
3: Ya. Karena saya pun pernah mencoba main satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu. Karena satu babakan, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
2: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
3: Kalau satu malam ya karena ada selingan kan, ada kibaran di tengahnya itu tarian dan sebagainya. Pemain boleh istirahat, kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Artinya sampai jam 4. Oh. Sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum azan subuh gitu ya, itu sudah berhenti.
2: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan
3: tarian
2: sebagainya itu ya.
3: Dari kita-kita juga misalnya nih nanti kamu menari ini. Tetapi gitu ya, enaknya begitu makanan gak pernah berhenti.
2: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya.
3: Ada.
2: Ya.
3: Jadi minuman apa itu selalu
2: maju terus ya
3: oleh panitia.
2: Disurung jadi, terus ya.
3: Iya, sama dengan wayang go. Wayang kulit. Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
2: Enggak jadi ngantuk ya.
3: Iya, begitu kalau.
2: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tambah ngantuk ini ya.
3: Nah, mestinya, beda ya. Ya itu.
2: Baik, apakah

0: ini seandainya pun harus ada kritik atau apa, ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong.
1: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman ya, kampanye ya, dulu-dulu sekali itu dulu. Pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk apa tuh menusuk tanda gambar. Dijelaskan di situ.
0: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya, Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya, kostumnya. Apakah sekarang atau nanti, ini kita nunggu Nova Kalista. Seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun gak banyak bawanya ya nih Bun ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini, wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
1: Ya itu tadi, kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali, karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket, karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh.
0: Iya.
1: Tapi gratis.
0: Tapi gratis ya.
1: Nah kalau dijual belum tentu bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
0: yang
1: mahal.
0: Mahal, ya.
1: Mahal kan?
0: Mahal.
1: Dengan girap-girap
0: kelip-kelip ya.
1: Kelip-kelip itu.
0: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun? Mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta gak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah jadi dikenal, dicintai, kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
1: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga, meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa, bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi ya itu tadi, untuk busananya mereka tidak bisa, dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci. Istilahnya hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
0: Iya, enggak nyampe ya.
1: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta, seperti bikin baju raja, sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
0: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
1: Di atas 5 juta sekarang.
0: Di atas 5 juta,
1: dulu
0: 5
1: juta
0: sekarang ya. Dan bersyukurlah dan, yang memakainya sekarang ya.
1: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
0: Tidak ada lagi, berarti pengrajin juga khusus ya?
1: Khusus,
0: okay.
1: Kita dari Hulu Sungai.
0: Baik, kita akan ke Nova Kalista untuk
2: Kali
0: menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista.
2: Yuk.
0: Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga. Sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya.
2: Okay.
0: Ini mana ini? Bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli? Apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
2: Kak
0: kostum
2: Eli,
0: apa ini?
2: Kak Eli, halo. Oke, kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
0: Oke, silakan.
2: Silakan Bunda.
1: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan. Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini seluruhnya pakai memang begini kalau baju rajanya. Nah ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya

0: dip, baju pengantin enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja, bajunya seperti ini. Saya lupa tadi, padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak ini. Nah, kalau dia bergerak, pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi.
1: Oke. Okay.
0: Dan beratnya tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
2: Berat sekali ya.
0: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja.
1: Yeah.
0: Permaisuri beda lagi.
1: Okay.
0: Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya.
1: Okay.
0: Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu.
1: Oh, baik.
0: Nah, itu.
1: Baik, baik, baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya, Bunda ya. Kita break
0: boleh,
1: dulu ya.
0: Boleh.
1: Ya, yeah. Yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kami 0812112498. Kylie, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
2: Banjarmasin silakan, kami tunggu Anda di 0511325202. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3490-9539.
1: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ayun, ayun, anakku guring, guring bapuku, di ayun, ayun.
1: Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli.
4: Kebetulan.
3: Ya. Ya, silakan kalau masih pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh. Sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
4: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista, sebenarnya di sebelah saya, sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri beliau. Ini kalau dapat peran permaisuri.
3: Wow, iya. Boleh digantikan nggak tuh perannya?
4: Boleh, boleh katanya.
3: Nova. Regenerasi lah ya.
4: Yang di samping aja belum.
3: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi permaisuri itu ya enggak sih?
4: Walaupun cuman
3: hanya sebuah peran gitu ya.
4: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
3: Iya benar.
4: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
5: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
4: Oh, biasanya
5: ini
4: tidak.
5: Ini kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
4: Oh, ini permaisurinya lagi belusuan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
3: Menyesuaikan gitu ya. Iya, menyesuaikan diri.
5: Kalau bisa berdiri ya.
3: Iya, silakan Bunda.
5: Nah, ini kan bajunya kebaya getang.
3: Kemudian
5: ini selendang.
3: Iya.
5: Air guci. Tapinya juga saya pakai air guci seperti
4: raja.
5: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
3: Oke. Okay.
4: Dan harus kuning, Bun?
5: Enggak.
4: Oh, enggak harus
5: warna
4: kuning ya.
5: Warna tergantung kita maunya warna apa. Enggak mesti kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
4: Saya lepas semua ini.
5: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
3: Yeah,
5: yang mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
4: Hijau, kuning,
5: merah tiga
4: ya,
5: itu seperti partai dulu kan.
3: Iya itu. Ada tiga dulu ya Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya, sekarang mah warna-warni bintang di langit gitu loh Bun ya.
4: Oke, okay. Warnanya ya
5: bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
3: silakan
4: iya. Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri, tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan laung aja ya.
5: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
3: Baik.
5: Ini laung namanya.
4: Laung.
3: Ya.
4: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya,
3: ya
4: untuk yang ingin bergabung barangkali. Silakan Nova Jakarta.
3: Jakarta belum
4: tapi
3: ada.
4: Kita,
3: kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 35045510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu Suara Budaya Nusantara titik pertanyaan Pak Nova. Dalam tradisi Mamanda alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
4: Iya, baik.
5: Langsung ya?
4: Langsung
5: ya,
4: saja, Bu.
3: Silakan, Bunda.
4: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan. Maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir. Kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Kemudian ada mangkubumi dan ada juga selain mangkubumi itu adalah perdana menteri. Perdana menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana administrasi kerajaan. Nah jadi kalau panglima perang
6: kan, humasnya bukan sih? Humasnya.
4: Iya, humas lah.
3: PR, PR.
4: Otomatis. Oh iya, iya. Iya betul. Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi. Tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
6: Darat, ya.
4: Ya Menko apa itu?
6: Menko Polhukam.
4: Nah, kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga tuan putri dan putra mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya putri mahkota atau putra mahkota, jadi salah satu tapi boleh keduanya. Tidak masalah,
6: tergantung cerita,
4: tergantung cerita lagi. Ya, nah baik. Itu yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
3: Ya, betul.
4: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan. Masalahnya apa diselesaikan di kerajaan. Kemudian tentu orang baik ada orang jahat. Seperti perampok. Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
6: Tapi gak ada raja yang gak punya rakyat kan?
4: Gak ada. Harus punya rakyat.
3: Emang ada. Ada. Yang ada itu raja ditinggalin rakyat. Itu yang ada.
4: Tapi gak ada lagi.
3: Iya, iya. Takutnya itu cerita negeri yang sono ya Bun ya.
6: Takutnya rakyatnya nggak ngerasa punya raja.
3: Iya. Raja itu bukan ini. Bukan di sini, bukan di sini. Itu kerajaan tahun kapan gitu ya?
6: Berantakan.
3: Iya.
4: Di sana ya. Oh, saya ikut ikutan berarti di sana.
3: Iya.
4: Di sini, di sono.
3: Iya.
4: Oke. Okay. Nah, kemudian ada lagi nanti putra mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya. Masuklah ke gua. Di gua itu dia kena. Ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak jin dan jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
6: Jinnya kadang enggak bikin seram ya.
4: Enggak, jadi lucu jinnya jadi itu.
6: Lucu, ya.
4: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari. Kan namanya aja teater dikomedikan kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius. Dan kadang-kadang jin itu kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Jadi contohnya jadi ya. Hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang dan kita akhirnya hahaha. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
3: Wow.
6: Kayak 30.
3: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
6: Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
3: Iya, benar.
4: Sekarang kami-kami yang seumuran saya yang biasa jadi raja pasangan saya itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
6: Jadi gitu. Kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. boleh ya?
3: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan kan, itu biasanya kehidupan nyata ya Bun ya.
4: Iya, kan kita rakyat. Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu ya waktu ulun jadi raja, Sidin tuh jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah. Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari.
3: Betul.
4: Tetapi kalau kita
5: kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kadek kita bisa, oh kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran. Nah, begitu juga
6: bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
3: Iya, betul.
6: Masalah kita perannya seperti apa, betul, itu akan kembali ke hati nurani. Satu ada izin. Penanya lagi Nova, satu lagi kita kasih kesempatan ya.
3: Iya.
6: Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
3: Boleh, boleh. Silakan, silakan.
6: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mama Anda? Itu aja sih.
5: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
6: Oh, ada juga
5: dukun. Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten.
3: Yeah.
5: Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
6: Tidak selalu.
5: Tidak selalu. Misalnya dia mau, ternyata sembuh, anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat,
6: tetapi
5: karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
6: bukan patokan.
5: Bukan patokan. Okay.
3: Terima kasih. Yang jadi penasaran nih Bun, itu ceritanya udah pakem, enggak bisa diroba-roba lagi atau bagaimana ceritanya?
5: Ceritanya boleh berubah.
3: Oh, ceritanya boleh berubah.
5: Mau pesan misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
6: Karhutla.
3: Karhutla.
5: Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
6: kabut asap.
5: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin.
3: Oke.
5: Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap. Ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak.
6: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
5: Bahasa Banjar. Tetapi kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang Eri.
6: Ah, siapa
5: tahu. Ini bisa jadi permaisuri nih si Eli.
3: Oh, enggak mau ya. Kalau di Jakarta aja yang jadi permaisurinya.
6: Rebutan peran. Kita sama-sama.
5: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
3: Oke. Okay.
5: Jadi kita boleh misalnya.
3: Bunda bijaksana sekali ya.
6: Permaisuri Nova.
3: Iya, iya.
6: Menyahi perseteruan.
3: Iya, betul. Oh, berarti kita permaisuri baru ya yang selalu rebutan. Iya.
6: Ada baru ngelunjak ya.
5: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
3: Oke, okay, siap.
5: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
6: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
5: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
6: Oh, karena ornamennya.
3: Enggak apa-apa, Kak Eli lebih berbebannya ya. Kak Eli, iya, lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
5: Saya ikut kalau beban kehidupan berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali.
6: Bareng-bareng ya.
3: Iya. Oke deh. Oke. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
5: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
3: Amin.
5: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah, mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami.
3: Okay.
5: Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah, itu barangkali untuk selanjutnya, apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan
7: waktu itu.
5: Yeah. Okay. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI 1 jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
3: Keren,
5: hampir
3: biasa.
5: Seumur hidup.
3: Okay. Hampir seumuran kita ya. Iya,
5: hampir terus.
3: Okay,
5: bayangkan namanya main Mamanda itu.
6: Tapi di totalitasnya samping, Nova ya.
3: Iya, betul-betul luar biasa.
6: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
5: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan ya, yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
3: Iya, iya. Nah, yeah.
5: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ.
3: Yeah.
5: Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
6: Ternyata istiqomah itu penting loh.
3: Iya benar, konsistensi ya.
5: Konsistensi. Ya. Jadi saya sudah pensiun 2 tahun, tetap Mamanda.
3: Baik.
6: Permaisurinya memang melekat.
3: Baik.
6: Bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
3: Oke, siap, menarik sekali.
6: Juga siap sih sebenarnya.
3: Waduh, jangan. Kitanya angkat tangan nih.
6: Mamanda ya kan?
3: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya dah.
5: Katanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong.
3: Iya. Yeah.
5: Lenong itu kan cerita rakyat juga kan.
3: Betul.
5: Sehari-hari bayangkan. Sampai Dul itu kan budaya Betawinya
3: Betawi,
5: itu.
3: Nah,
5: andainya kita kan jauh dengan TPRI kan.
3: Bukan
5: TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana. Sponsornya banyak.
3: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu
5: Amin.
3: Maju
5: itu
3: apa yang
5: harapkan.
3: Bunda harapkan semoga tercapai pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
5: Amin.
3: Oke, Kak Eli terima kasih.
6: Terima kasih Nova Kalista.
3: Iya.
6: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya. Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
3: sebagai Allah.
6: Generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
3: Oke, selamat siang, sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Abang Ponya, Pak Ben Cangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayo Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
8: Jakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat pada minggu kemarin sebagai upaya mengenal kembali kekayaan budaya Betawi kepada masyarakat dan generasi muda. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seko Jakarta Pusat Nur Hidayat mengatakan, pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah modernisasi. Festival tersebut digelar dalam rangka menyongsong 5 abad kota Jakarta, sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda mengenal nilai sejarah, seni tradisi, bahasa, kuliner, dan kearifan lokal Betawi.

Kita beralih ke berita lainnya, rangkaian Seltu Indonesia menjadi momentum pemerintah Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat memperkenalkan wisata bahari dan budaya daerah kepada wisatawan mancanegara. Bupati Sumbawa Haji Safrudin Jarot saat welcoming ceremony di Pantai Saliper Ate Senin kemarin mengatakan kehadiran para yakcer menjadi peluang memperkenalkan alam, budaya kuliner dan kehidupan masyarakat Sumbawa ke pasar internasional. Sekitar 15 kapal dengan 45 hingga 50 wisatawan dari sejumlah negara singgah di Sumbawa dan mengunjungi berbagai destinasi termasuk Teluk Saleh untuk meliput Iu Paus. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Ya Bang Kakak, senang sekali ya kembali Nova menemani Bang Kakak di siang hari ini di Selasa 22 September 2026. Nah Bang Kakak, tadi kita udah dengerin ya suara Pro 4 Jakarta dalam suara budaya Nusantara berjaringan Bang Kakak. Nah sekarang ya kembali lagi ke Pro 4-nya Medan nih. Nah di sini Nova seperti biasa ya Bang Kakak, di jam-jam segini itu apa gitu ya kan, pastinya di alunan musik keroncong ya. Dan gak lupa juga nanti bakalan ada berbagai ya informasi yang bakalan Nova bagi nih ke Bang Kakak. Nah tadi itu udah ada ya lagunya Jangan Ditanya Kemana gitu ya, gak kemana-mana kok, di sini aja gitu. Nah Bang Kakak, itu tadi lagu pertama yang aku puterin. Lebih baiknya ya kan, lebih enaknya gitu ya kan, kita puter lagi aja lagu selanjutnya nih dari Cakra kan, dari Kekasih Bayangan.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apaan
1: tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu enggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info tuh beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

0: gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Intan, Intan, sini, sini, kau duduk, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita.
0: Dan gitu loh, Intan. Sini, kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Rompat, Suara Budaya, Sumatera Utara.

Masih di Perompak Medan, Suara Budaya Nusantara. Nah, masih bersama Nopo juga di sini ya, Mang Kakak. Nah, Mang Kakak ini ngomongin makanan nih ya, Mang Kakak. Nah, setiap negara ini memiliki ciri khas dan daya tariknya masing-masing ya, Mang Kakak. Ada yang karena pemandangannya, tempat-tempat wisata ikonik, hingga kulinernya gitu ya, Mang Kakak ya. Nah, ini aku akan spill nih beberapa negara yang menjadi kuliner sebagai salah satu daya tarik utamanya. Nah, negara apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada Jepang nih ya, Mang Kakak. Kita udah banyak lah ya ketemu ya kan kuliner-kuliner khas Jepang yang udah ada di Indonesia. Nah, melansir dari UNESCO nih, Jepang terkenal akan sajian yang memprioritaskan kesegaran bahan dan keseimbangan rasa dalam setiap hidangannya, seperti ramen, sushi, tempura, serta berbagai santapan tradisional membuat Jepang menjadi destinasi kuliner terpopuler di Indonesia. Di dunia deh. Nah, di Indonesia juga populer sih. Banyak ya anak-anak muda sekarang yang suka nih makan makanan khas Jepang ini gitu ya. Nah, tradisi makanan Jepang ini ya, atau wasoku, nah, juga berhubungan erat dengan penghormatan terhadap alam dan penggunaan bahan lokal yang dilakukan secara berkelanjutan gitu. Nah, kemudian ada dari Italia nih gitu. Nah, negara Eropa ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kuliner internasional, bahkan hingga kini ya, kayak seperti pasta, pizza, risotto, dan tiramisu adalah sejumlah sajian Italia yang terkenal dan sangat dinikmati ya oleh masyarakat berbagai negara. Kemudian ada Thailand, salah satu negara tetangga Indonesia yang juga terkenal karena menawarkan perpaduan rasa yang kuat dalam sajian kulinernya nih, Mang Kakak. Nah, makanannya itu meliputi pad thai, tom yum, green curry, dan som tam. Mungkin gak asing ya kan makanan ini, tapi aku gak pernah makan sih. Memberikan ya kombinasi rasa asam, pedas, manis, dan juga gurih. Nah, kuliner Thailand ini tuh semakin berkembang ya melalui keberagaman bumbu dan bahan yang menciptakan karakter rasa yang kuat dan seimbang gitu. Kemudian ada dari negara Meksiko. Nah, negara Meksiko ini hadir dengan tradisi kuliner yang menjadi wajah dari identitas budaya masyarakatnya. Tamales, tortilla, mole, dan berbagai makanan berbahan jagung yang memperlihatkan kaitan erat antara makanan dengan sejarah Meksiko. Nah, pada 2010 nih ya, Mang Kakak, UNESCO tuh memasukkan masakan tradisional Meksiko dalam daftar warisan budaya tak benda. Nah, tradisi tersebut meliputi teknik memasak, pertanian, ritual, dan kebiasaan masyarakat mulai dari proses menanam hingga mengonsumsi makanannya nih ya gitu. Semua ya detail gitu ya kan. Kemudian ada Prancis. Nah, negara dengan julukan Hexagon, El Hexagon ini juga ternyata memiliki pengaruh yang besar ya terhadap gastronomi modern dunia. Nah, hidangannya ini terkenal didominasi oleh pastry, keju, hingga sausnya yang khas. Sejak tahun 2010 nih ya, Pak Kakak, tradisi gastronomi Prancis juga diakui oleh UNESCO nih sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Nah, tradisi tersebut berfokus pada kenikmatan rasa, kebersamaan pemilihan bahan, penyajian, dan hubungan sosial saat menikmati makanan. Nah, gitu. Ini Abang Kakak ya, 5 negara yang mungkin makanannya dan rasanya itu sangat unik ya. Mungkin Indonesia ada di urutan ke-6 gitu ya, Bang. Nah, Bang Kakak, masih ada ya informasi lainnya yang bakalan aku sajiin. Jadi, Bang Kakak,

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jangan kita. Mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Utara.

0: apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah, ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Ayo pergi aja kita, yuk belanja.

Abang Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Nah, Abang Kakak tadi kita udah ngomongin ya, 5 negara, mancanegara gitu ya. Sekarang kita nih baliklah ke Indonesia gitu. Nah, jadi Abang Kakak itu pemerintah Indonesia ini terus nih mendorong Kementerian Pariwisata untuk menggenjot peningkatan kunjungan wisata mancanegara. Nah, peningkatan kunjungan wisman ke tanah air diharapkan ya tidak hanya melalui destinasi pariwisata. Nah, Menteri Pariwisata Widianti Putri menyebut warisan gastronomi yang mengakar pada budaya menjadi salah satu aset incaran wisman. Nah, apalagi ya gastronomi Indonesia itu begitu khas ya, Bang Kak, istimewa dan juga mengakar pada nilai budaya begitu. Nah, Menteri Pariwisata mengatakan ya, Indonesia itu memiliki beragam kuliner ya yang mengakar secara lokal dan asli dari hasil pertanian. Nah, selain itu, nilai budaya yang mempengaruhi pun berkembang sedari dulu. Nah, baginya ya, ekosistem kuliner begitu luas karena melingkup petani, peternak, kemudian nelayan ya, hingga produsen dan pelaku usaha. Tradisi pangan ini pun terjaga selama berabad-abad gitu ya, Bang Kakak. Nah, Bang Kakak itu mungkin ya, Bang Kakak, informasi terakhir yang bisa aku bagiin. Karena apa? Karena ini udah jam 3. Itu artinya aku harus pamit undur diri dari ruang dengar Bang Kakak di Perempat Medan gitu. Tapi Bang Kakak jangan kemana-mana, nanti bakal ada Hanum yang bakalan gantiin aku untuk menemani Bang Kakak di jam 3 hingga jam 8 malam nantinya. Baiklah Bang Kakak, napa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bisa request di acara itu?
1: Bisa dong. Caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Perempat Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Prodangdut, makin asik, makin yahut.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang dan Kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 jadinya kan, pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di Pro Dangdut makin asik makin yahoo. Tadi sudah ada yang bergabung, coba kita cek dulu ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Makin ya, yang cuma lupa.
0: Hey, makin asik makin yahut.
1: Makin yahut.
0: Iya. Waalaikumsalam, Umi Sumi.
1: Iya, Mak Anom, apa kabarnya Mak Anom?
0: Baik-baik saja, apa kabarnya Umi Sumi?
1: Alhamdulillah, sehat Mak Anom.
0: Alhamdulillah.
1: Mak Anom kok suaranya agak serak ya?
0: Gak tahu, kayaknya kayak gini aja.
1: Kayaknya kok kayak serak, kayak batuk gitu.
0: Enggak batuk. Iya. Mau request lagu apa ini, Bu?
1: Lagunya apa ini ya, Mbak Anum ya? Oh, lagunya ini aja lah.
0: Apa tuh?
1: Kan, jadi lupa jadinya ya kan?
0: Kan gitu, kalau udah ngomong sama Anum jadi lupa.
1: Jadi ngeblank ya kan?
0: Iya.
1: Ini cantiknya ini Mbak Anum ini dari
0: sini lah ya kan? Mau request lagu apa nih?
1: Ini aja lah, Cinta Berpayung Bulan.
0: Cinta Berpayung Bulan? Siapa yang nyanyi, Bu?
1: Nyanyi, entah. Siapa itu? Lupa ya.
0: Cinta Berpayung Bulan ya.
1: Ada.
0: Berpayung Bulan ada Ayu Soraya ya.
1: Iya.
0: Baiklah, nanti Anum puterin ya.
1: Ya Mbak Anum, semoga sehat selalu ya Mbak Anum ya.
0: Iya.
1: Panjangkan umurnya sekeluarga,
0: panjangkan
1: rezekinya Mbak Anum.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya Mbak Anum.
0: Yo.
1: Selamat tinggal sampai tuntas.
0: Yo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umi Sumi ya. Request lagu Ayu Soraya Cinta Berpayung Bulan. Kita buka lagi yang mau request lagu di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita ya. WhatsApp tapi ya, jangan telepon WhatsApp. WhatsAppnya di 0811614248. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ririn Buruda Manik, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah Ririn baik. Sehat keluarga, Kak Anu juga apa kabarnya Kak?
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya.
2: Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana Kak?
0: Panas. Di sana cuacanya gimana?
2: Tadi mendung. Barulah mulai panas.
0: Baru mulai keluar ya mataharinya. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya dari Bunda Rita Kak.
0: Bunda Rita, apa judulnya?
2: Jeki. Iya, kalau ada sih Lumi tapi enggak ada ya.
0: Eh, enggak ada. Kok bisa tiba-tiba Lumi ya? Tunggu ya, Anum cek dulu ya, Jeki. Jeki ya. Apa ini?
2: Jeki.
0: Oh, Jeki. Gitu ya.
2: Jeki. Kau datang lagi. Iya.
0: Oh gitu dia, itu diganti Lumi. Kau datang lagi.
2: Gimana kini?
0: Jeki ya.
2: Bang,
0: ada
2: ya,
0: ada nih lagunya ya.
2: Terima kasih Kanum. Semoga selalu dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ririn di Galang ya. Request lagu Jeki dari Rita Sugiarto. Kita buka lagi yang mau request lagu di 0618463115. Kadang-kadang kan kalau ngomong cepat ya keseret suara ininya semua. Kata-katanya. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Ih, cepat sekali dia masuk, Cynthia.
2: Ini pendapat berapa? Kedua atau
0: ketiga?
2: Ketiga.
0: Iya. Tapi nanti ini kayaknya kalaupun diputar lagunya mungkin kepotong sama azan sholat asar ya. Jadi mungkin abis sholat asar nanti baru diputar ya.
2: Iya.
0: Mau request lagu apa nih?
2: Dari apa? Aku mah apa?
0: Hah? Aku mah apa? Cita-cita ta? Oke, aku mah apa? Cita-cita ta ya. Aku mah apa atuh ya dari cita-cita tak. Oke, nanti Anum puterin.
2: Nanti malam jam 8.
0: Nanti malam Kiki dong.
3: Oh, dia lagi. Iya.
0: Kemana
3: Pak? Enggak si Marlon. Kemana Marlon?
0: Marlon libur besok, baru masuk pagi dianya subuh.
3: Oh. Uh-uh.
0: Iya, biasanya kan abis anum subuh biasanya dia yang subuh ya kan? Nanti ya numputerin lagunya ya.
3: Oke.
0: Okay.
3: Oke.
0: Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah langsung aja deh kita puterin lagu-lagu yang udah masuk karena takutnya nanti terpotong azan sholat asar ya tepat pukul 15:26 ya. Ada Ayu Soraya dengan Cinta Berpayung Bulan.

0: Abang dan kakak sahabat Braya, pukul 15 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allah.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Prodangdut. Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut. Prodangdut.
1: Prodangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Indonesia berdangdut.
3: Indonesia berdangdut.
2: Indonesia bergoyang.

0: Terima kasih Abang Tengah, Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Aku Mah Apa Atuh dari Najwa Citata. Yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kami di 0811614428. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut angkin-angkin ya, Bu.
0: Yuhuy. Apa kabarnya Ibu Ratni?
1: Tahu ya.
0: Suaranya kan tanda anum ya. Gimana kabarnya, Bu, hari ini?
1: Sehat, aja tertawa terus.
0: Mau request lagu apa ini, Bu, hari ini?
1: Lagu Sayang dari Via Valen.
0: Oke deh, lagu Sayang dari Via Valen ya. Via Valen. Mana Via Valen kita ini? Yang Sayang. Oke, nanti aku puterin lagunya.
1: Kawan ya. Number one kan di
0: besar. Yes, number one lah pastinya ya. Oke, okay, terima kasih Bu Ratni.
1: Terima kasih kembali.
0: Yui. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bu Ratni request lagu Via Valen Yang Sayang ya. Yang mau request lagu lagi masih anum buka di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614428. Halo. Hey, kalau mau nelpon saja, jangan dimatikan ya. Yang mau request lagu boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614428. Halo, Pro Dangdut. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dangdut makin asik makin Yahud.
0: Yoi, makin Yahud. Dengan siapa?
1: Udah lama nih nggak dapat jalur ini. Wah Ali Pantai Labu.
0: Wah Ali, apa kabarnya Wah Ali?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya.
1: Panas di Pantai Labu.
0: Oh panas, panas juga di sini. Baru keluar mataharinya.
1: Ini udah lama lah dari tadi.
0: Oh, udah dari tadi panas di sana. Tak ada hujan ke?
1: Ya.
0: Tak ada. Mau request lagu apa ini, Wak Ali? Apa?
1: Rita Sugiharto.
0: Yang mana? Rita Sugihartonya banyak di sini ya.
1: Tujuh Purnama.
0: Wede, tujuh Purnama nih ya. Tujuh Purnama. Tujuh Purnama ada nih. Tujuh Purnama ya. Coba anda cek dulu ya. Mudah-mudahan ada. Tujuh Purnama.
1: Ada.
0: Tujuh Purnama ya. Tujuh Purnama ada. Aman. Nanti anu puterin ya lagunya ya.
1: Ya.
0: Iya, Wak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wak Ali di Pantai Labu ya. Request lagu Rita Sugiarto. Tujuh Purnama ya. Tujuh malam dan tujuh ini kali ya. Yang mau request lagu lagi masih anu buka di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita di 0811614428 ya. Ada Ika di Krakatau ya, request request lagu Roma Irama yang bujangan katanya nih. Halo, Pro Dangdut. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lembut sekali lah suaranya ini.
2: Ini Kak
0: Hanum yang cantik rupawan.
2: Selamat sore Kak Hanum.
0: Selamat sore, ini dengan siapa?
2: Dengan Vina di kantor Kak Hanum.
0: Dengan Rina?
2: Ya, Vina.
0: Vina di Kampar Riau ya?
2: Iya, Kak Hanum.
0: Iya, gimana? Alhamdulillah, gimana kabarnya Vina?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Kak.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Kampar gimana?
2: Cuacanya rada-rada mendung. Tadi malam kurang lebih jam 10. Jadi sampai jam 6 pagi Kak.
0: Oh iya, hujan ya?
2: Tapi nggak ada rasa, tapi ya alhamdulillah cukup lama.
0: Iya, jadi nggak terlalu panas juga ya?
2: Iya, ada mendung.
0: Nina mau request.
2: Gimana kabar di Medan, Kak?
0: Kalau di Medan ini tadi malam hujan, hari ini tadi pagi agak mendung, ini udah panas harinya. Iya. Mau request lagu apa ini?
2: Lagunya dari siapa sih, Kak? Dari Yolanda Jarli, Kak.
0: Yo.
2: Yolanda Jarli.
0: Yolanda Jarli.
2: Iya, Iri bilang bos.
0: Iri bilang bos ya, coba Anum cek dulu ya. Iri bilang bos. Bos. Oke, kita cek dulu. Yang ada Happy Asmara nih.
2: Oh, boleh juga dari Happy Asmara pun juga ada.
0: Happy Asmara aja boleh.
2: Happy Asmara dia ke Jawa-Jawaan, Kak.
0: Oh gitu. Jadi kalau yang yang satu lagi enggak Jawa-Jawaan. Iri bilang bos, yang nyanyi tadi siapa?
2: Yolanda Charlie.
0: Yolanda ya?
2: Iya, Yolanda Charlie.
0: Oke, Yolanda. Yolanda, Cak Anum cek ya. Jarli, Iri bilang oke. Nanti Anum puterin lagunya ya.
2: Ya, salam buat Kak Hanum yang diberi kekuatan tuntas.
0: Iya.
2: Kak Hanum diberkahi kesehat dan selalu keluarga lancar ke semuanya.
0: Amin.
2: Buannya Kak Seri, buannya Kang Kiki juga, buannya Bang Marlon. Buat lagi.
0: Siapa lagi?
2: Nomor tadi siapa ya, Kak?
0: Yang ini, Kak Asma ada. Ada Kak Nopa juga, ya. Semua penyiar perempat lah ya, berarti ya. Iya, oke deh.
2: Dan semua pendengar perempat Medan di mana saja berada, salam sehat selalu semuanya. Selamat malam Kak Hanum, mulai bertugas sampai tuntas. Terima kasih ya Kak, ya sudah pulang dan juga.
0: Oke. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara si cantik ya, si Vina dari Kampar Riau ya. Request lagu Iri Bilang Bos dari Yolanda Jarli ya. Akan Anu hadirkan nanti, tapi kita putarin dulu lagu-lagu sebelum Iri Bilang Bos ya. Ada Via Valen yang di request sama Bu Ratni ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Indonesia jalan nih. Kucuk kuat hati ibarat kesego, uesa di bubur, nangin fresno iki ora bakal.

0: Bilang Bos dari Yolanda Jarli ya, yang di request sama Pina di Kampar Riau ya. Yang mau request lagu lagi Mas Yanu buka di 0618463115. Halo Pro Dangdut. Yuhu. Gimana kabarnya Amel?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, ya harapan kita kan selalu sehat ya kan. Mau request lagu apa ini?
1: Kak Amel, request lagunya ini Kak Nom.
0: Apa tuh?
1: Darinya Roma Irama.
0: Roma Irama.
1: Ya, dia entah itu bintang film India itu, kayaknya itu yang ceweknya itu.
0: Bintang film India. Oh,
1: lagunya Musim Cinta.
0: Musim Cinta. Roma Irama Musim Cinta. Oke. Okay. Yang
1: nyanyi ya,
0: Lata Mageskar ya. Sama penyanyinya orang India kan?
1: Iya.
0: Iya ya, itu dia ada nih.
1: Dia kan lama kali dia kan. Heeh. Nenek awak dulu.
0: Iya. Nanti anu puterin ini lagunya ada
1: kadang
0: kok ya.
1: Pikir, nanti anu kalau jazz musik minta lagu ini kenapa Kak?
0: Apa tuh?
1: Tentunya apa? Intan Saragi.
0: Intan Saragi?
1: Iya, Tortor Simalungun.
0: Tortor Simalungun.
1: Iya.
0: Coba nanti. Ah, kalau ada ya. Tortor Simalungun.
1: Simalungun. Iya.
0: Oke, nanti coba anu cek ya. Mudah-mudahan ada ya.
1: Terima kasih Kak Nia. Oke.
0: Iya, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Amel ya. Request lagu Roma Irama featuring Lata Mageskar katanya ya. Nanti anu puterin lagi ya. Yang mau request lagu lagi masih anu buka di 0618463115 ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin nasib, makin yahud.
0: Yuhu.
2: Assalamualaikum, Kak Nom.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana?
2: Waatong.
0: Waatong. Ya. Iya, Waatong apa kabarnya?
2: Sehat wak-wak lah.
0: Iya, ini yang di mana?
2: Batubara.
0: Di Batubara.
2: Dulu kan Waotong, sekarang ditukar aja lah, nanti negatif orang.
0: Bolak-balik ya kan kemarin itu ya kan. Ya udah lah Waatong gimana di sana, cuaca aman?
2: Aman di pesisir ini.
0: Oh, pesisir ya. Jadi agak panas sikit lah ya.
2: Ya agak panas.
0: Di Batubara di mananya Waatong?
2: Di Simpang Ampat.
0: Di Simpang Ampat. Di mana tuh, dekat 50 kah?
2: Masuk dari Sungai Bejangkar dia ke dalam.
0: Oh, masuk dia ke dalam ya. Enggak di jalan besar ya?
2: Ya, dari jalan mau ke Kisaran itu masuk ke dalam kira-kira 25 km lagi ke dalam.
0: Oh, jauh sekali ternyata ya Mas Ian ya. Sekitar setengah jam lah itu perjalanan ya.
2: Iya, ke pesisir itu.
0: Oh, iya. Mau request lagu apa hari ini, Bu Atong?
2: Apa? Masa Bodoh.
0: Masa Bodoh yang nyanyi?
2: Nita Fauzia.
0: Mita.
2: Ni
0: Nita Fauzia ya. Judulnya tadi?
2: Masa Bodoh.
0: Masa Bodoh ya. Masa bodoh ya. Tunggu bentar. Ada enggak nih? Mudah-mudahan sih ada.
2: Makasih banyak yo.
0: Iya, ada Nita Fauzia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Waat di Batubara, request lagu Nisa Fauzia Masa Bodoh ya. Yang mau request lagu lagi masih anu buka di 0618463115 ya. Atau boleh dari WhatsApp kita ya. Kalau enggak mau nelpon boleh dari WhatsApp kita di 0811614428 ya. Kita puterin dulu lah lagu yang udah masuk. Coba anu cek tadi ada Vina, ada Amel, ada Waatong ya. Ada Roma Irama featuring Lata Mageskar dengan Musim Cinta ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Nita Fauzia dengan Masa Bodoh yang direquest sama Waatong di Batubara ya. Yang mau request lagu lagi masih Anum Buka di

0: mau berjalan-jalan bersantai-santai dengan teman-temannya, dengan keluarganya juga ya hari ini. Yang mau request lagu boleh di 0618463115. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut lagi tak lagi, tak lagi. Gak ada yang naik.
0: Ih, kok gak ada yang naik? Tadi waktu ada lagu-lagu nelpon, ada tuh tadi. Cuman pas udah di ini gak ada yang nelpon. Bu, tapi kalau misalnya mau diputerin nanti pas di akhir boleh ya?
1: Boleh.
0: Boleh ya. Apa rupanya maunya?
1: Setangkai bunga padi.
0: Oke. Setangkai bunga padi ya.
1: Oke ya.
0: Oke, aman.
1: Jangan malah pendengar ya, naik dua kali berat nih.
0: Minta maaf lah ya, kada yang mau nelpon sih bilang gitu. Ya, tapi nanti Anu puterinnya kayak biasa ya, kalau yang udah yang mau kedua kali di akhir ya.
1: Oke, makasih banyak.
0: Iya, Ibu.
1: Salam-salam selalu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni ya. Request lagu Setangkai Bunga Padi. Yang mau request lagu masih Anum buka. Yang tadi nelpon, ayo telepon lagi gak apa-apa. Anum buka nih ya. Setangkai Bunga Padi. Mana dia lagunya? Setangkai, setangkai, setangkai. Iya ada nih ya. Oke. Oh iya tadi ada requestan dari Ika di Krakatau ya. Aduh, WhatsApp lagi deh rupanya ya. Ada Roma Irama Bujangan tadi katanya ya, yang mau di request ya. Dadah, hati-hati di jalan. Ini buat abang dan kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Mungkin ini jam-jamnya pulang kantor, jadi gak boleh kebut-kebutan juga nih ya. Banyak aja yang datang. Oh udah, oh ya, ambilkan dong. Itu yang kemarin ya. Baiklah, langsung aja deh Anu puterin dulu lagu yang udah masuk tadi ya, Roma Irama Bujangan yang tadi belum Anu puterin. Maaf ya Ika di Krakatau, lupa nih Hanumnya ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: malam tidurnya sendirian. Hanya bantal guling sebagai.
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan. Suara Budaya Nusantara. Ada Nela Karisma, ada Roma Irama Bujangan ya, yang di request sama Ika di Krakatau ya. Yang mau request lagu lagi masih numbuka di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita di 0811614248 ya. Ada Zahra di Martubung ya. Zahra request lagu Nela Karisma tadi katanya 11-12. Terus ada Sari di Perbaungan request lagu apa nih? Kok bahasanya lain? Ya Evita Mala. Oh, kok tulisannya pakai EP. Evita Mala ya, selamat malam. Kok selamat malam? Ini masih sore. Yang mau request lagu masih anum buka di 0618463115. Atau boleh dari WhatsApp kita tadi tuh kayak si Ika di Krakatau ya, Zahra di Martubung, dan ada Sari tadi di Perbaungan yang request dari WhatsApp ya. Kita putarkan dulu lah nih lagu-lagu yang udah masuk. Ada Nela Karisma 11-12. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 17:35 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kajian Islami Mutiara Sore untuk hari ini edisi 22 September 2026. Dan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Azhar Aswadi MA selaku Pokjalu Kemenag Kota Medan dengan judul Bahaya Meninggal Tinggalkan sholat. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

arodat dunya fangalaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fangalaihi bil ilmi wa man arodahuma fangalaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia

0: maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'da. Pemirsa RRI dimanapun berada, yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmatnya, hidayahnya, ma'unahnya, sehingga kita diberikan keadaan yang sehat, berlapang hati, dan memanfaatkan untuk kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terus menerus Allah curahkan atas Nabi dan Rasulnya yang mulia, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul setelah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku dimanapun berada, dalam kesempatan yang barokah ini, sejenak mari kita merenung untuk kehidupan kita, bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sebuah tugas mulia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini, mari kita sejenak ya menghayati, mencermati beberapa pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya meninggalkan kewajiban salat. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat kedua Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Pemirsa RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini pesan Allah kepada kita adalah bahwa melaksanakan sholat itu sebuah kewajiban dan dikerjakan secara berjamaah, agar kita dalam melaksanakan ibadah ini bukan sekedar sebagai sebuah kewajiban, tapi ada kebutuhan kita, rasa bahwa kita butuh, karena dengan sholat itu di sana banyak keberkahan-keberkahan, keutamaan-keutamaan, yang hal itu bukan saja sebagai ya, cara kita mendekatkan diri kepada Allah, tapi banyak keuntungan-keuntungan yang akan Allah berikan kepada kita. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat itu adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikannya, sungguh ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan salat, sungguh ia telah merobohkan agamanya itu. Mari sejenak kita melihat kepada beberapa keadaan saudara kita di situasi dan keadaan tertentu. Misal kita melihat atau berkunjung saudara kita yang sakit di rumah sakit, terbaring opname dalam keadaan lemah. Ya. Jika kita menyempatkan untuk berdiskusi dan bertanya, setelah menanyakan apa kabarnya, mendoakan semoga Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan ya keberkahan-keberkahan hikmah dari musibah itu. Jika kita bertanya, sudahkah sholat? Ada sebagian yang tersenyum dan mengatakan, belum sholat. Ini satu hal yang sangat miris, tapi realitas. Maka mari kita ajak, mari kita ingatkan, agar saudara-saudara kita yang dalam keadaan lemah, sakit itu, melaksanakan sholat. Dan justru dalam keadaan kita diberikan cobaan dan musibah itu, kita kuatkan hati kita, kita kuatkan keimanan kita. Kita berdoa, kita munajat, apalagi setelah sholat, bahkan mungkin sebelum salam di dalam sholat itu, kita mohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Seperti dengan doa ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbannas adhibil ba'sa ishfi wa antas syafi. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Maka sebuah kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon agar Allah mengangkat penyakit kita dan diberikan kesembuhan ya. Sesungguhnya dalam keadaan seperti itu, kita dalam kondisi lemah, kita dalam kondisi sulit, justru insya Allah hati kita akan lebih kuat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kesembuhan dan meyakini bahwa hanya Allah yang maha menyembuhkan. Seperti ketika Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan musibah dan tercatat dalam Al-Quran ya, yang mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfini, dan apabila aku sakit maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menyembuhkannya. Begitu banyak nanti ayat dan hadis yang memberikan kepada kita tentang fadilah dan keutamaan melaksanakan ibadah sholat ini. Maka jika kita lalai, apalagi tidak melaksanakan ibadah sholat ini, kerugian-kerugian kita itu begitu banyak dan besar. Dengan melaksanakan sholat, insya Allah, Allah berikan kepada kita dan itu melatih kita untuk teguh hati, terhindar dari sifat-sifat yang tidak baik. Maka jika kita tidak melaksanakan sholat, hati kita akan selalu goyah, bisikan-bisikan dari musuh kita, syaitan laknatullah, itu akan merapuhkan hati kita dan bisa mengakibatkan kita menjadi orang-orang yang termasuk bakhil, termasuk pelit. Justru dengan kita itu bersedekah, dengan kita memberi, apakah berinfak, terutama berzakat, itu akan menguatkan dan saling mendukung antara sholat dan zakat. Kemudian orang yang melaksanakan sholat, insya Allah, Allah hapuskan dosa. Banyak sekali di dalam bacaan-bacaan sholat itu yang mengarah kepada dan menuntunkan kepada kita agar kita itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika tidak melaksanakan sholat, melalaikan saja, apalagi meninggalkannya, maka kerugian yang kedua adalah dosa tidak diampuni. Nah, jika dosa tidak diampuni, sementara tidak melaksanakan sholat juga sudah merupakan dosa besar, alangkah rapuhnya nanti kita di akhirat dan sangat rugi kita di akhirat. Kenapa? Karena banyak sekali yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan itu yang pertama nanti akan diperiksa. Rasul mengingatkan kepada kita, awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali akan diperiksa, akan dihisab atas orang hamba nanti dari kiamat adalah sholat. Maka jika tidak melaksanakan sholat, ini berat sekali. Di samping ya, orang-orang yang tidak melaksanakan sholat itu akan bergelimang dosa, bergelimang kedurhakaan, bergelimang kejahatan-kejahatan. Ia akan menganggap hidupnya hanya sekali dan tidak akan mempertanggungjawabkan setelah itu. Tapi justru orang-orang yang melaksanakan sholat, insya Allah, dia akan selalu ingat akhirat. Bahkan Rasulullah menggambarkan mukmin itu jika melihat dosa kecil, seperti dia duduk di bawah bukit yang besar. Dia takut, dia khawatir jika bukit itu menimpanya, maka celakalah dia. Sementara sebaliknya, orang-orang yang menggampangkan, ya dia melihat dosa itu seperti seekor lalat di depan hidungnya, kecil sepertinya. Tapi jika ia berpikir bagaimana jika 1 tahun katakan saja ada 1000 dosa yang dikerjakannya. Nah, 1000 itu hinggap di hidungnya, maka hidungnya bisa gak nampak lagi. Bahkan mungkin dia akan susah bernafas. Itu. Saudaraku dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seorang muslim itu melaksanakan sholat, insya Allah itu adalah satu bentuk menyucikan diri dan bersih dari sifat-sifat yang buruk. Tentunya hari ini tidak didapatkan oleh orang yang lalai apalagi meninggalkan sholat. Sebaliknya, dia sulit mensucikan diri. Bahkan dia ya, tidak dapat mensucikan dirinya. Karena apa? Dengan sholat itu ada munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosa dan juga terhindar dari sifat-sifat yang buruk. Jadi dari uraian kita di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa ya sangat besar sekali kerugian jika seseorang tidak melaksanakan sholat, terutama ia tidak memiliki hati yang teguh dan bisa saja hatinya rapuh, di samping selalu ada sifat-sifat yang tidak baik pada dirinya. Yang kedua, sulit untuk dia menghapuskan dosa-dosa kesalahan termasuk yang juga kecil. Karena apa? Di dalam sholat itu banyak sekali munajat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Allah ampuni terutama orang yang sholat. Yang ketiga, bahwa orang yang meninggalkan sholat, dia akan selalu dihinggapi oleh sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, di samping ya hilang keberkahan, sulit dikabulkan doa, dan tidak ada atau hilang tanda-tanda orang yang soleh dari dirinya. Demikian kesimpulan dari materi kita tentang bahaya meninggalkan sholat itu. Terutama ketika Allah uji kita dengan sebuah penyakit, sholatlah. Walau apapun keadaannya, semampunya, insya Allah itu juga untuk menjemput kesembuhan kita. Semoga semua saudaraku, pemirsa RR dimanapun berada, menjadi orang-orang yang rajin melaksanakan sholat, teguh melaksanakan ibadah sholat, dan menegakkan tiang agama kita, Islam. Terima kasih, berkah untuk kita semuanya, rahmat Allah untuk kita semuanya, ampunan Allah untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Perempat Medan.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religious Story Islami, Pro 4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

0: Abang dan kakak sahabat budaya, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah

Sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

kita sebagai makhluk Tuhan, saling berbagi kebaikan. Insya Allah.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya, masih bersama Hanum di sini di Prodang jadinya di pukul 19:08 ya, kita akan hadirkan lagu-lagu Simalungun pastinya sampai 1 jam ke depan dengan berbagai informasinya ya. Dan buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan. Yang sedang makan malam ya, selamat menikmati makan malamnya. Semoga makan malamnya hari ini menyehatkan jiwa dan raga ya, memberikan berkah ya. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya, ada Roy Purba dan dengan judul Awas Pelor.

Terima kasih Bang Nangka masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kodim 0207 Simalungun terus memantau potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar. Dan hasil pemantauan menunjukkan tidak ditemukannya titik api maupun area terbakar di kedua wilayah tersebut. Pemantauan dilakukan melalui patroli dan sosialisasi di sejumlah kawasan yang dinilai rawan di lingkungan Dusun 4, Kelurahan Sipangan Bolon Mekar, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon Pelda 5. Sianipar mengingatkan juga warga agar tidak meninggalkan sisa pembakaran. Patroli serupa dilakukan serka Suprato bersama dengan personil Dinas Cagar Alam Purba Tonga dan masyarakat di sekitar Hutan Lindung Purba Tonga. Sementara itu, Sertu Darwin Purba juga melaksanakan patroli di Dusun Nagori Purba Tua, Kecamatan Pematang Silikmakuta, dan juga bersama dengan warga Nagori Pondok Bulu memantau kawasan hutan di Kelat Kecamatan Dolok Panribuan. Selain memantau kondisi lapangan, Kodim 0207 ini juga mengimbau masyarakat untuk berlebih berhati-hati saat melakukan pembakaran sampah maupun aktivitas di lahan pertanian dan perkebunan.

16:33 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua solat yang memiliki keutamaan yang besar adalah solat subuh dan solat isya. Dua solat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada solat isya dan solat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, Hanum juga harus undur diri dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun jangan kemana-mana karena nanti akan ada Kiki yang akan melanjutkan ya dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya pastinya seperti biasa dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik. Untuk itu Anum juga undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Radio Republik Indonesia Medan mempersembahkan drama legenda dengan judul Asal Mula Lau Kawar. Selamat mendengarkan.

Pada zaman dahulu kala, ada sebuah desa yang sangat subur di daerah Kabupaten Karo. Namanya Desa Kawar. Penduduk desa ini umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil panen mereka selalu melimpah ruah. Suatu waktu, hasil panen mereka meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Lumbung-lumbung mereka penuh dengan padi. Bahkan banyak dari mereka yang lumbungnya tidak muat dengan hasil panen. Untuk mensyukuri nikmat Tuhan, mereka bergotong royong mengadakan selamatan ucapan syukur dengan menyelenggarakan upacara adat.

0: Oh, Lin. Ada lagi lumbungmu yang kosong? Lumbungku udah penuh semua. Gak muat lagi padiku yang baru kupanen ini.
1: Gak ada pula, Gan. Lumbungku pun udah penuh kali. Gak ada lagi yang kosong.
0: Cemana, Lin? Gak tahu lagi kemana aku taruh padiku ini.
1: Kau pun gak tahu. Apalagi aku. Kau taruh aja lah dimana bisa kau taruh.
0: Ya udahlah.
1: Aku pun rupanya gak ada lagi lumbungku yang kosong lah. Gak tahu juga dimana aku buat padiku ini.
0: Itulah kau kan. Bingung juga kau jadinya.
1: Iya, bingung aku jadinya. Kutengok pun banyak juga petani yang lumbungnya penuh.
0: Enak. Kayak mana kalau kita buat selamatan? Seperti upacara adat lah, sebagai rasa ucapan syukur atas hasil panen yang melimpah ini, supaya hasil panen kita ini yang berlebih bisa dimakan beramai-ramai sesama penduduk kampung kita ini.
1: Setuju aku, nak. Nanti kan kita buat pesta dengan hidangan yang enak-enak. Terus kita undang juga kampung sebelah untuk hadir. Gimana? Cocok kamu rasa?
0: Cocok kali pun. Nanti biar kusuruhlah istriku sama anakku yang masak. Iya, nak. Nanti kumomokanlah ke seluruh warga supaya upacara adat ini segera dilaksanakan.
1: Oh ya, mantap. Aku pun kukabarin nanti warga yang lain, nak. Gelah mis benakin meh.
0: Oe nak, oe.
1: Ola kakari lakatakenmu, nak.
0: Tenang kok, nak. Kuatakan nge.
1: Merandal adibage, nak. Engko melit siti pelupam.
0: Lang ya, nak. Tenang saja kok. Ku inginnya sekali.
1: Oh ya, adibage kim payo.
2: Pada hari pelaksanaan upacara adat tersebut, Desa Kawar tampak ramai dan semarak. Para penduduknya mengenakan pakaian yang berwarna-warni serta perhiasan yang indah. Kaum perempuan sedang sibuk memasak berbagai macam masakan untuk dimakan bersama dalam upacara tersebut. Pelaksanaan upacara juga dimeriahkan dengan pergelaran gendang Guro Goro Aron atau musik khas masyarakat Karo. Pesta yang hanya dilaksanakan setahun sekali itu, seluruh penduduk hadir dalam pesta tersebut, kecuali nenek tua renta yang sedang menderita sakit lumpuh. Tidak ketinggalan pula anak, menantu, maupun cucunya turut hadir dalam upacara tersebut. Tinggallah nenek tua itu seorang diri, terbaring di atas pembaringan.
3: Nde, kami pergi dulu ya ke pesta upacara adat itu. Baik-baik, Nde, di rumah.
0: Iya, Nande. Kami pergi dulu ya. Nanti cepatnya kami pulang. Nakku, bilang permisi dulu sama Nini.
3: Nini, kami pergi dulu ya ke pesta. Nanti kami makan banyak di pesta lo, Nini.
1: Iya, nih. Nanti kami makan daging di sana. Ada daging lembu, daging ayam, daging babi pun ada.
4: Oh, Jawi. Ingin kali lah aku datang ke pesta itu. Tapi cek mana lah aku buat. Gak kuat lagi aku. Jangankan jalan. Berdiri pun aku tak sanggup, Jawi.
0: Gak apa-apa, deh. Nanti kami akan membawakan pun makanan untukmu. Istirahat aja lah dulu di rumah.
3: Iya, Nande. Nanti kami bawa makanan untukmu. Jangan bersedih, Nande. Iya nih, jangan sedih. Nanti kami bawakan daging yang banyak untuk Nini.

0: Dalam keadaan demikian, ia hanya bisa membayangkan betapa meriahnya suasana pesta itu. Jika terdengar sayup-sayup suara gendang, guro-guro Aron didendangkan, teringatlah ketika ia masih remaja. Pada pesta gendang guro-guro Aron itu, remaja, laki-laki dan perempuan menari berpasang-pasangan. Alangkah bahagianya saat seperti itu. Namun semua itu hanya tinggal kenangan di masa muda si nenek. Kini, tinggallah siksaan dan penderitaan yang dialami di usia senjanya. Ia menderita seorang diri dengan kesepian. Tak seorang pun yang ingin mengajaknya berbicara.
1: Nakku, mari Min. Ada mau ku bilang. Nakku, oh nakku. Mari Min, bentar ada mau ku ceritakan.
2: Apa Kin Mak? Aku lagi sibuk lah. Lagi nyuci piring aku ini. Banyak kali piring kita ini, tengoklah.
1: Oh nakku, di mana kalian ini? Sini Min, ada yang mau ku bilang. Nakku, menantuku, cucuku, di mana ya kalian semua? Kok enggak ada kalian yang dengarkan aku?
3: Mak, kenapa Nini tuh? Kok lalap kali dia manggil-manggil?
1: Oh Ucok, sini Min, cucuku, ada yang mau ku bilang, mari.
3: Aku lagi belajar lah Nini, banyak kali PR ku ini, tengok nih.
1: Mari Min Ucok, ada mau ku bilang.
3: Is, banyak kali PR ku loh, Nini pun lalap manggil-manggil.
0: Ketika saat makan siang, semua penduduk yang hadir dalam pesta tersebut berkumpul untuk menyantap makanan yang telah disiapkan. Di sana tersedia daging panggang lembu, kambing, babi, dan ayam yang masih hangat. Suasana yang sejuk membuat mereka bertambah lahap dalam menikmati berbagai hidangan tersebut. Di tengah-tengah lahapnya mereka makan, sekali-kali terdengar tawa karena di antara mereka ada saja yang membuat lelucon.
4: Enak, ambilkanlah dulu nasiku, belum ada ku dapat.
2: Oh, bentar ya nak.
4: Iya nak, sama daging sama sayurnya juga enak. Jangan lupa kau, dagingnya banyak buat, biar nanti kalau sisa, ku kasih sama babi atau ayam ternakku, kan kenyang dia.
2: Oh ya nak, sabar Siti engkau.
4: Ih, aku udah lapar kali Nina, gak bisa lagi sabar, cepatkan sedikit ya.
2: Oh enak, banyak pun ku bikin ini ya, biar kenyang kau sama babimu sama ayammu juga. Ini nah, sampai penuh kali pun ku bikin piringmu kuat. Semana, udah cukup?
4: Udah nak, udah cukup kali pun. Makasih nak Ros, kampun buat juga piring dulu. Banyak juga buat, biar gak cuma kamu aja yang kenyang. Sama peliharaan dulu pun kenyang.
2: Iya ya nak weh, mister tah kalak karo ini. Rangap kerina.
4: Iya nak, sama peliharaannya juga pun. Kalau bisa kenyang juga ya kan nak.
2: Iya nak, cepat kamu makan nak weh. Habis itu, ambil semua sisa nasi orang itu untuk peliharaan kita tadi.
4: Iya nak weh, nanti diluangkan pula orang itu ngambilkan.
2: Iya nak weh, makanya cepat-cepat kamu makan.
4: Iya nak weh, tenang, kamu ambilkan nanti semua.
2: Mantap ya nak, mantap.
4: Enak, enaknya kamu rasa hidangan kita semua ini?
2: Oh enak kali pun nak, belum pernah kurasakan makan yang seenak ini nak. Makanya peliharaan pun makan.
4: Hahaha, iya nak, aku pun mantap juga kurasa ini. Punya aku bawa ke sini peliharaanku tadi ya.
2: Iyalah nak, bahaya nanti.
4: Kenapa pula bahaya nak?
2: Iyalah, nanti berainya pula piring itu, kan ngeri.
4: Gak apa-apa lah nak, kan makin enak.
2: Yoh, kau aja lah nak, aku gak mau aku.
4: Bercandanya nak.
2: Iya nak, kenyang kau makan, biar makin makmur badan.
4: Oh enak, kamu juga ya nak.
2: Oh,

0: Rasa gembira yang berlebihan membuat mereka lupa diri, termasuk anak dan menantu si nenek itu. Mereka benar-benar lupa ibu mereka yang sedang terbaring lemas sendirian di rumah. Sementara itu, si nenek sudah merasa sangat lapar, karena sejak pagi belum ada sedikit pun makanan yang mengisi perutnya.
1: Aduh, perutku rasanya melilit-lilit. Tapi kenapa sampai saat ini anak-anakku tidak mengantarkan makanan untukku? Ya Tuhan, anak cucuku benar-benar tega membiarkan aku menderita begini. Di sana mereka makan enak-enak,

0: Beberapa saat kemudian, pesta makan-makan dalam upacara itu telah usai. Rupanya sang anak baru teringat pada ibunya di rumah. Ia kemudian segera menghampiri istrinya.
1: Istriku, apa sudah kau antarkan makanan untuk ibu?
2: Tolonglah suamiku.
1: Kalau begitu, tolong bungkuskan makanan. Lalu suruh anak kita mengantarkannya pulang.
2: Baiklah suamiku, baiklah. Anakku, antarkan dulu nasi ini ke rumah.
1: Iya, Mak.
0: Sesampainya di rumah, anak itu segera menyerahkan makanan itu kepada neneknya. Lalu berlari kembali ke pesta upacara. Namun betapa kecewanya dia. Ternyata isi bungkus itu hanyalah sisa-sisa makanan dan tinggal beberapa potong tulang sapi serta kambing yang hampir habis dagingnya.
3: Ya Tuhan, apakah mereka sudah menganggapku seperti binatang? Kenapa mereka memberiku sisa-sisa makanan dan tulang-tulang?
0: Sebetulnya bungkusan itu berisi daging panggang yang masih utuh. Namun, di tengah perjalanan, si cucu telah memakan sebagian isi bungkusan itu, sehingga yang tersisa hanyalah tulang belulang. Si nenek tua yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, mengira anak dan menantunya telah tega melakukan hal itu. Maka dengan perlakuan itu, ia merasa sangat sedih dan terhina. Air matanya pun tak terbendung lagi. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar mengutuk anak dan menantunya itu.
3: Ya Tuhan, mereka telah berbuat durhaka kepadaku. Berilah mereka pelajaran.
0: Perempuan tua itu memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baru saja kalimat itu lepas dari mulut si nenek tua, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Langit pun menjadi mendung, guntur menggelegar bagai memecah langit. Dan tak lama kemudian, hujan turun dengan lebatnya. Seluruh penduduk yang semula bersukacita, tiba-tiba menjadi panik. Suara jerit, tangis, meminta tolong pun terdengar dari mana-mana. Namun mereka sudah tidak bisa menghindar dari keganasan alam yang sungguh mengerikan tersebut. Dalam sekejap, desa Kawar yang subur dan makmur tiba-tiba tenggelam. Tak seorang pun penduduknya yang selamat dalam peristiwa tersebut. Beberapa hari kemudian, desa itu berubah menjadi sebuah kawah besar yang digenangi oleh air. Oleh masyarakat setempat, kawah itu diberi nama Lau Kawar.

Demikian tadi telah Anda dengarkan drama legenda dengan judul Asal Mula Lauk Kawan, produksi Radio Republik Indonesia Medan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Pro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Pusparagam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari budaya bangsa.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mejua-jua Bang Naneka, hari ini Selasa malam ya. Kita akan menikmati sajian acara obrolan budaya Karo ya, tempat-tempat wisatanya atau juga Anda mungkin pernah berkunjung ke sana ya. Saya Kiki Koswara menemani Anda nih di Depart 4 kembali hadir. 2 hari berturut-turut ya, tapi gak apa-apa lah. Yang pasti insya Allah ya, kita sehat-sehat semua Bang Naneka, kita harus kuat, kita harus tetap memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita ya, termasuk juga saya kepada Anda ya pendengar Pro 4 ya Abang Danaka. Dan tentunya untuk Anda yang juga ingin bergabung ya, nah kalau di acara ini kan obrolan, jadi bisa Anda nimbrung juga ya Abang Danaka, barangkali bagi Anda yang pernah ya jalan-jalan ke Brastagi di sana, terus ke mana lagi yang ada di sana, si Debu-Debuk misalnya ya, atau di Peceren atau di Desa Tegalingga misalnya, atau yang lainnya ya, tempat-tempat yang indah yang ada di Tanah Karo ya. Hadir untuk Anda hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, kita seru-seruan dengan lagu-lagu khas dari Karo, dan tentunya line telepon juga bisa Anda hubungi nanti ya di sesi-sesi setelah mungkin ada informasi yang saya sampaikan ya di 0618463115, WhatsApp-nya di 0811614428 ya. Masih bersama kami Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: palma yang terpenting setelah kelapa, karena merupakan tanaman serbaguna. Sehingga terciptalah sebuah legenda di Tanah Karo tentang asal mula pohon enau dengan judul Tareh Iluh Beru Sibau, yang mengisahkan rasa sayang seorang adik, yaitu Beru Sibau, terhadap abangnya, Tareh Iluh, yang dipasung penduduk karena tidak dapat membayar hutang akibat suka bermain judi. Sehingga dia rela bertaruh jiwa raganya dengan memanjat pohon yang tinggi dan bermohon kepada sang pencipta.
1: Ini aku, si Beru Sibau, bersedia melunasi semua hutang abangku. Aku merelakan air mataku. Aku merelakan tubuhku ini untuk dimanfaatkan penduduk yang memasung abangku. Akulah ganti untuk kebebasannya.
0: Permintaan Beru Sibau didengar. Tubuhnya menjelma menjadi pohon enau yang serbaguna. Sahabat budaya, terlepas dari kisah legenda, ternyata pohon enau memang multifungsi. Mulai dari air niranya yang bisa membuat gula aren dan cuka. Ijuknya pun bisa membuat sapu untuk membersihkan lantai. Dan buahnya bisa menjadi buah kolang-kaling yang disukai banyak orang. Sahabat budaya, apa yang dikatakan Bapak Arinal Hayat tentang pohon enau atau aren yang menjadi mata pencahariannya selama ini?
2: Pohon aren ini sebenarnya itu dianggap orang dulu itu tanaman hutan. Tapi sekarang ini pohon aren ini udah bisa mendukung ekonomi masyarakat. Jadi karena dari pohon aren ini bisa menghasilkan berbagai macam produk. Contoh seperti niranya, bisa diambil kolang-kalingnya, bisa diambil ijuknya untuk atap, sapu segala macam. Dari pelepahnya bisa untuk sapu lidi, dari batangnya bisa sagu.
0: Ternyata dari satu pohon enau atau aren itu menjadi banyak fungsi. Mulai dari pelepahnya, batangnya, buahnya, dan daunnya, serta niranya bisa menjadi suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Bahkan bukan hanya untuk menambah pendapatan saja bagi petani yang menanamnya. Pohon enau atau aren ini yang niranya diproduksi menjadi gula aren diolah lagi menjadi kue gula tuala, yaitu salah satu kue khasnya suku Karo.
3: Ciri khasnya itu, kalau gula tuala itu, kalau suku Karo bilang, itu makanan khas suku Karo lah. Biasanya itu ditemukan pas, kalau dulu, pesta perkawinan adat Karo. Itu harus ada gula tuala. Sekarang udah dibikin, dimodernisasikan. Maknanya itu, kalau dulu istilahnya gula tuala ini kan makanan yang manis-manis. Supaya dalam pernikahan itu, yang menikah itu kehidupannya manis. Kalau sekarang dia itu diambil gula merah, diambil kelapa, dipecah-pecah itu dibagikan. Kalau sekarang, itu juga gula sama kelapa kan, gula tuala. Kalau dibuat gula tuala nanti dibagikan, gak cukup banyak. Berarti banyak dananya, semua orang pingin.
0: Ternyata bukan hanya gula tuala saja yang terbuat dari nira. Cuka juga bisa dibuat dari nira setelah menjalani fermentasi dan disimpan. Tetapi berapa lama nira yang dipermentasikan itu bisa menjadi cuka?
2: 2 bulan sudah menjadi cuka. Cuman makin lama, makin bagus cuka itu. Makin bisa kita simpan sampai 2 tahun, 3 tahun, dia makin kualitas cuka itu makin bagus. Kita simpan di tempat biasa saja, cuman dihindari dari debu, dari serangga-serangga gitu. Sebelum dia jadi cuka itu, serangga suka karena aromanya sudah agak lain.
0: Sahabat budaya, ternyata pohon enau atau aren dapat dijadikan legenda, yang kisahnya bisa menjadi pelajaran dan juga kulinernya menjadi adat budaya suku Karo yang dalam pernikahan adatnya pun menggunakan bahan dari pohon aren yang diproduksi menjadi kue gula tuala. Demikian sahabat budaya topik kita kali ini mengenai pohon enau atau aren yang

Iya, masih informasi budaya karo kita nikmati Abang dan Aka ya. Tadi ada keterangan mengenai enau, yang pohon enau begitu Abang dan Aka, yang bisa dijadikan sebagai bahan gula tualah. Ya, ini unik ya Abang dan Aka. Jadi gula tualah ini merupakan camilan atau jajanan tradisional khas suku Karo Sumatera Utara yang terbuat dari campuran gula aren murni dan parutan kelapa muda. Kebayang ya enaknya ya, renyah, manis begitu Abang dan Aka, karena ada kelapanya juga di situ ya. Dan bahan utamanya yaitu gula aren atau gula merah cair yang dimasak bersama parutan kelapa muda hingga menyatu. Terus juga rasanya juga memiliki rasa yang manis khas gula aren ya, padu dengan gurihnya kelapa. Nah, jadi masyarakat Karo sering mendeskripsikannya sebagai sensasi rasa sebagai rasa melam atau manis legit dan gurih begitu Abang dan Daka. Dan penyajiannya bagaimana? Nah, ini biasa dinikmati langsung sebagai teman minum kopi ataupun dijadikan oleh-oleh khas dari tanah Karo ya, seperti daerah Brastagi dan Kebanjahe. Nah, nilai budaya dari pembuatan makanan tradisional gula tualah ini tentu melekat pada seni budaya masyarakat Karo ya. Dan banyak acara-acara di Karo yang tentunya menghadirkan makanan khas tersebut ya, menjadi penambah kemeriahan ya Abang dan Aka, serta tentunya menjadi kelengkapan ya ketika perhelatan misalnya pernikahan dihadirkan begitu Abang dan Aka. Baik, selamat malam ya, selamat mendengarkan kembali Pepat FM, suara budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smur, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata, burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang, lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya, Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya, Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala-Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut.

0: Ya, 88,4 MHz Promat FM, Suara Budaya Nusantara. Nampaknya ada penelpon kita nih yang ingin bergabung ya. Halo, selamat malam.
1: Sampurasun, Kang Kiki.
0: Sampurasun. Majua-jua kita kerina.
1: Ya iyalah.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Iwan di Kendari.
0: Iwan, Kang Iwan. Udah pernah ke Brastagi belum?
1: Ya belum lah, ya pernah sih kalau lihat di YouTube gitu aja.
0: Oh gitu.
1: Parahnya narasumbernya?
0: Enggak hadir, enggak ada.
1: Oh, narasumbernya Kang Kiki ceritanya ini.
0: Kalau disebut narasumber ya bukan narasumber sih. Kalau misalnya untuk pernah ke Brastagi, pernah. Di situ memang perjalanannya kalau dari Medan itu lebih kurang kalau lancar itu 2 jam setengah begitulah. Nah, kalau di Kendari ada nggak sih daerah-daerah yang dingin gitu? Semisal di Brastagi sana.
1: Kalau di sini daerah yang dingin paling-paling kayak di Abari gitu, di Wolasi.
0: Itu di atas gunung atau cemana tuh di Kendari sana?
1: Di atas gunung.
0: Oh gitu.
1: Puncak.
0: Oh, puncak. Namanya gunung apa di sana?
1: Gunung Abari dengan Gunung Wolasi.
0: Gunung Wolasi.
1: Wolasi.
0: Wolasi.
1: Dengan Abari.
0: Oh, ya. Oh begitu ya. Wah, pasti menarik ya. Banyak yang berkunjung ke sana kalau misalnya di hari biasa atau di hari Minggu atau Sabtu gitu.
1: Itu masalahnya jalan menuju Kota Kendari, Bang. Kita lewat situ hari-hari.
0: Oh, seru ya.
1: Seru.
0: Biasanya ada nggak sih yang menjajakan makanan gitu?
1: Kalau di situ rata-rata penjual kayak penjual apa namanya? Pizza, ayam geprek dan lain sebagainya di situ ada.
0: Ayam geprek.
1: Hmm.
0: Terus apa yang menarik atau yang berbeda di tempat lain kalau di daerah sana itu di apa namanya bisa kita saksikan nuansanya beda gitu.
1: Kalau di sana itu keindahan alam, terutama burung-burung masih ada di situ. Kalau kemarin-kemarin kan masih banyak burung kan, kayak burung kutilang, burung kakatua, di situ kan banyak. Namun habitatnya sekarang berkurang, Bang, karena banyak pemburu liar yang mencari gitu loh. Harusnya itu dilindungi kan?
0: Oh, tapi iya, betul-betul. Oh, jadi masih ada hal yang seperti itu ya.
1: Kayak burung rangkok di situ juga masih ada.
0: Burung rangkok. Burung-burung siapa dalam sangka?
1: Burung-burung Bang Kiki yang disimpan.
0: Jangan begitu. Itu ada sebuah lagu dangdut Lilis Karlina.
1: Lah, tapi kan nyinggung-nyinggung Lilis Karlina lah, bukan nyinggung-nyinggung Bang Kiki lah.
0: Jadi begitu ya. Oh, rupanya di sana juga ada tempat-tempat yang sejuk ya. Di Kendari.
1: Ada juga di sini tempat ya, memang sih tempatnya sejuk, tapi kan permandiannya permandian air panas khusus itu.
0: Oh, ada pemandian air panas.
1: Tapi modelnya ya mendidih sih, cuma kalau kita masuk ke situ tuh beberapa menit lah ya. Ada mungkin 2 atau 15 menit gitu kan. Kalau kita yang punya golongan darah O itu serasa kalau naik ke darah tuh kayak loyo, kayak lemah.
0: Kenapa bisa begitu?
1: Nggak tahu. Mungkin energinya dianus sama dia. Karena golongan O. Permandiannya tuh luasnya kayak kolam renang begitu lah. Ada 4 tempat. Yang satu agak angkat kuku, yang satu agak dingin.
0: Oh, jadi ada pemandian juga ya. Terus apalagi yang bisa dibagi informasinya?
1: Ya kayak wahana lah, mainannya anak-anak itu kayak kuda-kudaan, mobil-mobilan, terus kincir angin gitu kan. Terus ya jualan makanan kayak pop es dan lain sebagainya ada di situ.
0: Oh banyak ya?
1: Ya.
0: Oke deh, yang pasti mudah-mudahan dapat apa namanya?
1: Di sana juga ada juga yang jual kacang apa? Coklat kacang mente, bikin sendiri, dibuat.
0: Ih, asik sekali sepertinya.
1: Kok ngomongnya kayak Upin dan Ipin sih lama-lama aneh.
0: Siapa yang aneh?
1: Kenapa sih kok bukan cewek? Coba Mbak Sherly lah yang nyer lah, jadi asik.
0: Semua juga ada bagiannya, Kang Iwan.
1: Atau Mbak Nazwa gitu. Mana juga kelihatannya kemarin asik loh, lagi dirayu-rayu malah suruh pilih lagu langsung kabur deh.
0: Iya, emang gitu harusnya.
1: Kampret.
0: Oke deh, terima kasih nih ya.
1: Kalau untuk salam-salam lah.
0: Boleh, silakan.
1: Buatnya Kak Nur, siapa namanya? Lubis-Lubis?
0: Nur Asma Lubis.
1: Iya, Nur Asma Lubis, jangan suka nangis. Sukanya makan lupis.
0: Terus, gak apa-apa, terus, biar semangat dia.
1: Kenapa biar semangat? Jangan-jangan lagi selingkuh nih dengan nyamuk.
0: Ya Allah. Terus gimana?
1: Terus buatnya Nazwa atau siapa namanya kemarin yang niat tuh?
0: Nazwa Alia.
1: Terus buatnya non-sharingnya mudah-mudahan bisa menikah dengan Abang Iwan.
0: Jodoh tak akan kemana ya?
1: Ya iyalah.
0: Yakinlah pasti. Ya,
1: walaupun yang satu di bawah lautan, yang satu di atas langit, kalau sudah jodoh pasti ketemu juga.
0: Kalau yakin ya.
1: Saya yakinnya bukan sama dukun, bukan sama paranormal, tapi sama yang di atas yang menciptakan langit dan bumi.
0: Iya, cetas.
1: Ngapain juga? Aku suka sama Sherly. Cinta ditolak, dukun bertindak. Itu kan perbuatan setan.
0: Berarti yang jadi setannya siapa?
1: Yang jadi setannya Bang Kiki itu yang sering ketemu.
0: Oke deh. Ada yang lain juga ingin masuk. Maaf. Juga ya.
1: Maaf ya Bang ya sebelumnya.
0: Gak apa-apalah. Namanya juga bercanda.
1: Bila ada sumber tiladak, boleh jika kita penumpang mandi. Bila ada umurku panjang, pasti besok ketemu sama non Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti kita sampaikan salamnya juga. Iya, unik nih. Dari Kendari ya, sampai nyari-nyari kemana sih Sherly, katanya kenapa yang siaran kok cowok. Iya, ternyata di Kendari juga. Kalau dulu saya taunya Kendari itu ada daerah pantai gitu, karena kan memang dekat pantai. Rupanya memang ada daerah-daerah perbukitan juga yang memiliki suasananya yang sejuk begitu Abang Nadaka ya. Indonesia ini begitu indah. Baik Abang Nadaka, kita hadirkan lagu-lagu Karo ya, hingga pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Perwat FM, suara budaya Nusantara.

pukul 21 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat ya, di malam hari ini Abang Danaka. Kalau berbicara mengenai makanan dari masyarakat Karo ini ya, baik yang halal ya maupun yang non halal, makanan khas Karo didominasi oleh cita rasa pedas getir dari andaliman ya. Kalau orang Sumatera Utara pasti udah merasakan bagaimana getirnya kehidupan. Bukan, getirnya rasa andaliman ya. Memang apa namanya, aroma segar begitu Abang Danaka, terus juga ada asam cikala dan kecombrang ya. Nah, andaliman ini ternyata adalah, kalau saya baca dari beberapa sumber ya, termasuk jeruk-jerukan gitu, jenis jeruk Abang Danaka sebenarnya. Tapi karena bentuknya kecil dan endemik hanya ada di Toba, begitu Abang Danaka, menjadi unik ya. Dan itulah yang membedakan masakan di Sumatera Utara dan luar Sumatera Utara. Di antaranya ada andaliman, terus juga asam cikala ataupun kecombrang, begitu Abang Danaka. Nah, masakan ataupun makanan khas dari Karo banyak ya. Ada cipera, cimpa, unung-unung, tasak telu, terus juga ada gulai kuta-kuta ya. Dan kalau yang non-muslim ya, selalu menyediakan juga BPK, begitu Abang Danaka ya. Baik, di malam hari ini nampaknya untuk lagu-lagu Karo kita cukupkan satu lagu terakhir ya. Bunga Ancole enak gak sih? Enak lagi. Bunga Ancole masih ada gak? Coba ya. Sambil juga nanti jam 10 malam ya Bang Danaka, kita hadirkan lagu-lagu dalam sajian acara Sapa Malam Prompat ya. Dan bunga encole, coba ya ini. Baik, selamat malam dan selamat mendengarkan kembali untuk Anda sambil mendengarkan jazz musik berikutnya ya, hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Perempat. Dengarkan Sapa Malam Perempat setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia.

0: Iya, program 4 Remi Medan Suara Budaya Nusantara mengenakan. Saya kebetulan Pegelinu. Pegelinu, aduh. Beli kata atau apa ya, sayap di belakang badan saya tuh linu-linu. Apakah memang karena faktor U atau seperti apa ya? Kira-kira Anda punya penyakit apa sih misalnya yang walaupun memang mungkin tidak termasuk parah ya, tapi bisa menyebabkan Anda itu aduh kesel banget deh dengan adanya gangguan tersebut gitu ya. Boleh ya, ada yang ingin gabung di 0618463115 ya, WhatsApp juga boleh di 0811614248. Halo, selamat malam. Halo. Iya, terputus. Baik, kita sapa berikutnya. Halo, sapa malam.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat malam, Mas Kiki.
0: Oh, ada Murad nih.
1: Iya, sehat, Mas Kiki.
0: Alhamdulillah, lumayan sehat. Tapi ini linu, apa namanya, belikat atau apa gitu. Kalau Murad nih, ini enggak, maksudnya apa gitu, ada misalnya entah itu penyakit tertentu yang membuat Murad itu aduh ini apa sih gitu.
1: Mana ya? Kalau Murad nih kalau sakit ya minum obat lah terus.
0: Minum obat ya?
1: Iyalah, jangan dibiarin.
0: Oh gitu. Kalau saya sih hobinya justru mendiam.
1: Ini kan minum obat juga itu kan batuk pilek ya.
0: Kalau batuk pilek udah lumayan lah.
1: Udah bagus kan suaranya.
0: Iya. Alhamdulillah kalau disebut bagus mah.
1: Agak lumayan lah ya. Tapi biasa ya.
0: Iya. Heeh. Udah, daripada ngobrolin penyakit mending ngobrolin lagu ya.
1: Iya. Lagunya apa, Mas?
0: Apa?
1: Oh, lagunya ini ya. Lagu mau lagu injit-injit semut aja lah.
0: Injit semut itu ya?
1: Iya,
0: saja. Boleh, silakan.
1: Katanya untuk Mariski, kata Rijan, duduk di sana, udah lama nggak pernah naik duduk di sana.
0: Iya.
1: Gimana duduk di sana? Putri Madu, Bu Adi, iya. Adida Tambada, Pak Bila, dengan Ibu Nurnya, Pak Jenar Tanjung, Mas Bira Jelangkat, Koko Bowo, dari Jatuh Ketama, di Jenjen, Mas Geng, Mas Pejo, untuk semua-semuanya lah ya. Oh, untuk Misungi, Sengkini, selamat malam semuanya. Untuk Mas Bisi, lalu lancar-lancar kecilnya.
0: Sama-sama.
1: Itu, batuk pilihnya.
0: Amin, insya Allah.
1: Banyak minum air hangat.
0: Oke.
1: Tembus tuh,
0: bolanya
1: terbantu
0: dengan
1: air panas
0: banyak-banyak,
1: udah hilang dia.
0: Masya Allah, mudah-mudahan bisa.
1: Agak mau batuk gitu, ini nomer hangat terus nomer hangat, nggak boleh nomer dingin.
0: Iya.
1: Tembus juga mas.
0: Baiklah, terima kasih ya.
1: Kasih sama-sama ya waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda yang ingin berbagi cerita atau langsung request boleh saja. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya.
2: Budaya Sumatera Utara, Mas Kiki.
0: Oh, Anda Mas Bambang di Binjai. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat ya?
2: Sehat sekali, rohani jasmani ya
0: semua. Oh, Masya Allah. Oke dah.
2: Mudah-mudahan lagi beri kita dua kepala tujuh ya, alhamdulillah.
0: Waduh, ini udah ini ya, kepalanya tujuh ya.
2: Dia monitor di perumpat udah 55 tahun.
0: Waduh, luar biasa. Pencapaian usia yang belum tentu orang juga bisa.
2: Dari mulai pilihan mendengar dulu.
0: Zamannya dulu ya.
2: Zamannya apa lah Pak Lukman. Manajer apa yang dulu apanya kepala ya tuh kan. Zamannya Bu Eti
0: itu. Iya Bu Eti. Hah?
2: Istri kan jasa ke Eti itu.
0: Iya, Bu Eti udah pensiun.
2: Iya. Jamnya mati ya.
0: Nah, kira-kira untuk menjaga kesehatan secara pribadi ini pasti Mas Bambang juga punya cara tertentu ya. Biasanya gimana tuh?
2: Kalau aku gini sih ya, maaf ya.
0: Mm-hmm.
2: Aku tubuhku tetap aku jaga kesehatan, aku sih banyak banyak apa setelah hari itu loh.
0: Oke.
2: Nah, itu aja. Pokoknya aku kalau udah pagi itu, bangun pagi itu, aku langsung mandi, habis mandi baru untuk sholat.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kan. Kalau terapat itu nggak pagi, nggak lagu dulu itu gue makan bersama. Nah, terus aku jaga kesehatan lah ya kan.
0: Iya. Yeah.
2: Yang penting tetap ini ketenangan aja gitu.
0: Nah,
2: dia pun aku berusaha. Tapi harus jaga gitu, harus ada
0: iya.
2: Jaga gitu, gitu.
0: Intinya istirahat nah, yang cukup.
2: Suara aku itu biar pernah kuda kepala tujuh. Suara aku macam itu atu kan. Tapi ini kan nyata aja kita ngomong ya kan.
0: Iya.
2: Nah, kan, untuk apa kita berdusta dan suara kita kan masih gitu.
0: Ya, nah, semoga kan, sehat selalu ya.
2: Kesehatan. Gak usah hidup ini gak usah dipikiran kali.
0: Iya, amin.
2: Yang susah itu kan yang ngatur kan Allah semua, bukan manusia yang ngatur.
0: Betul.
2: Kalau memang rezeki pun dia yang ngatur. Yang penting syukurin aja hidup kita ini.
0: Iya, pokoknya salam sehat.
2: Yang penting orang jangan usil itu aja lah. Urusan orang apa dicampurin itu aja.
0: Oke deh.
2: Itu aja kalau aku belum jaga. Tak usah orang diurus.
0: Siap, lagunya apa nih?
2: Lagunya... Aku lagu keroncong lagi.
0: Keroncong, judulnya?
2: Sapuli dia ada.
0: Sapuli ada.
2: Dari ini emangnya dari siapa emang itu dari?
0: Mus Mulyono. Mus Mulyono. Mus Mulyono.
2: Boleh.
0: Mus Mulyono. Iya.
2: Ini Mas Bambang ini Mas Gigi.
0: Iya. Itu.
2: Kamu sehat kan?
0: Ah, alhamdulillah.
2: Amin itu yang penting.
0: Iya, siap. Itu aja ya.
2: Salamnya.
0: Boleh, silakan.
2: Salamnya pertama kali untuk keluarga ini, salam sehat dan salam keluarganya. Ada Nopri, ada Dedi, ada Kancil, ya kan?
0: Oke.
2: Okay. Ada siapa tuh? Apa Manja? Ada tuh ada inilah. Ada Wira ya.
0: Wira-wiri.
2: Nah, Wira-wiri ya kan? Habis wira-wiri ya kan.
0: Itu ngecek.
2: Nolak ke kanan, nolak ke muka, nolak ke belakang.
0: Oke.
2: Terus ada ini ya. Pak Nga ya alias penikah percut ya. Terus ada siapa namanya yang di Kampung Muslim. Sama si Al ya.
0: Bang Al iya.
2: Nah, si Al juga salam keluargaan. Siapa lagi ya? Sana ginting ada berenggak naik ada ya? Apa akit ini?
0: Kurang tahu juga.
2: Takut akit pula deh. Apa lagi ya? Oh ini ada bogel ya kan? Dia udah lama juga nggak naik ya gigi.
0: Betul.
2: Ada bogel juga ya? Di mana di percut ya?
0: Iya.
2: Oh ini siapa namanya tuh? Ada Anto juga, Anto ya. Halo?
0: Iya.
2: Anto di sana di Percut juga ya.
0: Oke, siap.
2: Udahlah untuk semuanya aja lah.
0: Semuanya, iya.
2: Keluarga Mas Kiki ya.
0: Siap, makasih.
2: Keluarga kami juga lah masalah-masalah sehat semua. Dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umur.
0: Amin.
2: Dipanjangkan lahir dan batin. Amin ya Allah.
0: Amin.
2: Yang baik budi. Mas Kiki.
0: Yuk.
2: Lupa harus tadi malam ya cuacanya.
0: Ini iya.
2: Aku kan tunggu juga karena gini loh. Kan aku bilang aku kan apa aku kan nanti baru ini.
0: Iya. Nanti lah ya pas lagi off nih besok off.
2: Ada yang mau bicarakan ke apa nanti kan? Di sini ada musim 2.
0: Oke.
2: Jadi maksud gua nanti kalau apa kan ada rezeki. Telepon suruh ngantar ini kawan gitu.
0: Oh gitu. Iya. Paling besok atau lusa lah lagi libur ya. Ini masalahnya lagi ada yang harus dikerjakan. Jadi lupa ya, juga.
2: Yang penting jog di luar mudah-mudahan bertambah lah
0: masalah. Amin, ya, insya Allah.
2: Paling baik gitu.
0: Amin.
2: Paling baik penyiar, orang yang paling sopan. Ya kita memang kenyata lah. Soalnya kita udah pernah berbuat ya kan.
0: Iya.
2: Ingat kan aneh dulu di Mendala.
0: Iya,
2: tahu. Nah, waktu Mas Bang kan masih gigi apanya kan intinya kan.
0: Betul.
2: Nggak bisa kelupakan itu masih gigi. Karena kan makanya semangat banyak cerita macam yang penumpang yang lain.
0: Iya. Nah, kan? Oke, siap.
2: Kita cerita kenyataan aja loh. Ini baru 25 tahun, baru 10 tahun, udah rasanya macam udah puluhan tahun dia di perumpat ini. Mana ada perumpat, cuma perusahaan. Ya, betul nggak ini?
0: Betul. Nah, yuk, hati, lanjut.
2: Banyak-banyak hal. Ini kan 5 tahun, tapi banyak kali pun. Mm-hmm. Nah, udahlah kita jalan nama-nama dosa aja ya, karena tinggi. Ada tuh ini, apa lagi? Ada Wak Kajopit, Wak Kajopit.
0: Iya.
2: Dalam keluargaan lah ya.
0: Oke.
2: Okay. Tinggi.
0: Yuk.
2: Banyak waktunya.
0: Iya.
2: Kita sama Pak Guru ya.
0: Baik.
2: Menempat Pak Guru saya selalu merinci ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Satu penelpon lagi sebelum kita putar untuk lagunya ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Siti.
0: Bang Zain. Gimana kabarnya?
3: Kabarnya kalau tulang belikat saya sakit, ngilu-ngilu. Minta tolong sama cucu dikusuin.
0: Kalau udah punya cucu.
3: Oh, udah punya cucu. Iya, kalau anaknya udah pada gede-gede semua, udah pada kawin.
0: Oh iya.
3: Punya cucu yang kecil-kecil.
0: Oh gitu, jadi kalau pasien nama punya cucu banyak ya.
3: Nah, ini pun cucu yang pertama malah mau merit lagi.
0: Tinggal dibejak-bejak aja ya, Pak. Yaudah, daripada mikirin penyakit ya kan. Penting mah hatinya harus sehat, kuat begitu ya.
3: Amin.
0: Ya dah, lagunya apa nih Pak Zainal?
3: Lagu yang di putar pertama tadi sebelum jam 10 itu Cincin Emas.
0: Cincin, oh itu lagi.
3: Iya, orang saya SMP saya tahun 64-65 itu lagu itu sudah diputar kok.
0: Oh ya dah, yuk putar sekarang.
3: Lagu Malaysia tapi yang menyiarkannya dulu. Ya, ada kan Mas?
0: Ada, yuk.
3: Salam untuk Bu Radmi tadi.
0: Iya.
3: Farida Sembada, Mbak Centini, Bunda Eva yang di Pontianak, Ira Tarijan, Ira Kelumpang, Umi Sumi, Mama Rizky, Mama Ezra, Bu Radmi, tadi Mas Faizol, Istri Jatera Tama, Pak Bila dengan Ibu Nur, Rijal Buana, Bu Atita Mora, Bang Wira, Cantik Manis, Bang Paris, Bang Jack, Mas Andi Jengger, Arman Nasiduan, Bang Al, Opa Rasa, Puan Ima, Pak Jiman, Mas Anto Sentis, Mbak Misni, apalagi Putri Madu, Mami Rohani, dan semua-muanya aja.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih atas waktunya Mas ya.
0: Sama-sama.
3: Semoga cepat sembuh belikatnya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Narka, selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali. Halo, selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Cynthia ini nggak tidur tidur ya?
1: Kita online lagi nih, boleh tidur nanti.
0: Iya, sehat ya?
1: Sehat. Tadi kabar 21, 22.
0: Hmm?
1: Tadi mesti kabar 21, 22 tadi.
0: Oh gitu, berkunjung ya?
1: Terakhir.
0: Oke, nggak apa-apa lah, ya kan, berbagi cerita gitu. Mau langsung request lagu atau gimana?
1: Request lagu.
0: Iya, biar langsung cepat tidur aja ya.
1: Enggak, kita nanti mau telepon orang lagi.
0: Oke deh, yuk.
1: Coba dari Pak, jadi coba dengar Tahan Rindu.
0: Tahan Rindu. Dari mana itu?
1: Dari Indonesia Timur tuh, itu yang nyanyi.
0: Oh, Tahan Rindu ya?
1: Tahan Rindu sama seorang.
0: Lagu Timur. Rindu semakin berat, Tahan Rindu.
1: Itu aja ya.
0: Sampai cinta berkarat, itu aja. Ini ya, Tahan Rindu ya?
1: Iya, udah banyak yang naik.
0: Banyak, makanya kamu cepet tidur lah.
1: Oh ya Allah, cepet tidur.
0: Aduh.
1: Selamat malam ya.
0: Iya, silakan.
1: Pada Kak Cynthia, Pak Ma, buat Amel. Buat Amel juga. Mas Bu. Mau buat apa? Bukan ibadah, Bu. Bikin madu. Dari Ki, buat berarti. Buatnya Praja, buatnya. Buatnya Bunda, buatnya apa? Bunda, buat semua ya.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada enggak? Oh, ada siapa lagi ya? Oke deh, kita coba angkat kembali. Halo, siapa malam?
2: Oke, Andre Putri.
1: Assalamualaikum.
0: Sopo iki?
1: Putri Madu, Mas.
0: Putri Madu jualannya racun. Mau di madu apa diracun katanya
1: kita. Putri Madu di Jerman 15, Mas.
0: Apa?
1: Putri Madu di Jerman 15.
0: Iya wes lah. Sing sapa-sapa minum madu oh, pasti seger waras gitu.
1: Kuat
0: stamina nya. Iya. Oke. Okay. Emang mau menjaluk tembang opo?
1: Pamer bojo aja lo.
0: Pamer bojo. Sombong. Iya wes.
1: Salahnya emang.
2: Itu anak pangah tadi helmnya. Kayak siap situ ya. Tempat pampang gitu di desa itu. Sama pengusungi kayak kalian. Adanya Pak Tanjung, kayak Pak Tanjung, Arabnya juga, ada Pak Arbani juga nih, adanya Hinta juga, adanya Pak Padre Sebada ya, Pak Situ, Bu Rasmi juga, Puan Ina di Pantai Abu, Bang Irfannya, Mak Rizky sama Rizky Sipal Mimun, saya kasih itu ya, untuknya Umi, dapat Bu, Umi Sipal, Kuasi di Tabara, juga adanya udah ya sabar tidak ayat ya pengirikal buana Mas Abu Genjer juga serat malam sehat-sehat gitu kita di sini Pak Anto Genjer juga serat malam untuknya Bang Al Arman Asibuan juga adanya siapa ya kalau monitor tak jadi udah lama kali tak dengar suara sehat-sehat di situ. Untuknya Wira di Langkat, Ajiman juga di Langkat. Semua dulu ya.
0: Yuk.
2: Semua sehat-sehat. Kak Putri juga anak cucu berantem sehat semua Mbak Putri.
0: Iya.
2: Terima kasih Kak Kiki.
0: Yuk.
2: Kak Purasun.
0: Rampes ya. Sisi Maning. Sopo. Sahak ye. Monggo. Monggo. Halo, selamat malam.
3: Malam. Assalamualaikum.
0: Malam yang dingin.
3: Asik.
0: Asik. Di kebun sawit.
2: tarik mah.
0: Ular piton, ular kobra.
2: Ya, kalau itu jangan ada dipanggil. Tolannya nanti apa?
0: Ya udahlah. Oke, okay. Ini pasti Bang Wirawiri.
2: Oh, udah pastilah.
0: Sambil nongkrong gitu ya.
2: Ini enggak nongkrong ini.
0: Oh, terus jaga ya.
2: Tiarap.
0: Oh, emang selalu jaga apa itu?
2: Kita di perkebunan ya jaga. Pokoknya orang paling sayang di Langkat itu cuman diriku gitu.
0: Gitu.
2: Pohon sawit aja kutungguin.
0: Pohon sawit aja tungguin ya, apalagi ular. Ini nih agak ngeselin juga nih ininya nih. Apa namanya? Mos, tikus.
2: Enggak ada sini.
0: Apa ya ini? Aku greget. Oh, emang maju lagu apa nih, silakan.
2: Tapsel loh.
0: Tapsel judulnya
2: Anggina Jogi.
0: Anggina Jogi. Anggina Jogi. Oh, oke, okay. Artinya apa sih itu?
2: Hah?
0: Artinya
2: kurang tahu juga sih.
0: Iya. Ini kadang ininya apa namanya? Tuh apa? Ngeselin ininya mouse-nya. Aduh, kustiin aku.
2: Yang di toko-toko. Nggak mau nanti ketua.
0: Iya nih, cemana? Mau di setel lagu paya. Ya udahlah, coba ya.
2: Mau kan? Jepul nanti.
0: Iya. Oke, Anggina Jogi ya.
2: Iya, Anggina Jogi.
0: Kita coba. Itu aja.
2: Ada itu kan?
0: Iya, insya Allah. Kita putarkan dengan beragam cara lah. Mudah-mudahan ini baiklah si ininya.
2: Oh, kalau udah wira-wiri yang apa, baik.
0: Oke. Okay.
2: Salam ya.
0: Yuk.
2: Tadi ada Pak Jenderal Tanjung.
0: Iya.
2: Ada juga Pak Abdullah. Bang Armana Sibuan, Bang Jack, ada juga
0: okay.
2: Bang Itolo, ada juga Bang Adi Genjer, ada Bu Redmi, Umi Sumi, ada Pak Jiman,
0: yeah.
2: Ada Bu Wati, kita mau raya, ada juga Mama Rizky, ada Kak Marida Sebada,
0: Ayah
2: Rata Tarigan, ada Rani di Pinggan, ada juga Cantik Manis gitu loh. Ada juga Ibu
0: Pak. Iya.
2: Ada Resmi semua lah.
0: Semuanya ya.
2: Semuanya digulung jadi satu. Menumpuk atau berjarak tapi di dalam gulungan ya. Oke lah buat Bang Gigi.
0: Yeah.
2: Jangan gedor-gedor ya.
0: Ini coba gedor-gedor. Oh bisa nih.
2: Bisa.
0: Ada alat yang lain. Banyak tikus di sini soalnya.
2: Oh, tenang aja. Kalau udah dengar suara wira-wiri bubar semua itu. Oke, makasih waktunya Bang Gi.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah lah ya, daripada gabut sendiri nih kita hadirkan lagunya. Ada Tahan Rindu, terus juga ada Pamer Mojo dan Anggina Jogi gitu ya. Oke deh, selamat mendengarkan Perempat FM. Bentar dulu. Suara Budaya Nusantara.

0: basah-basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah-basah basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah-basah. Aduh, aduh, aduh.
1: Ya ampun.
0: Sakit ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah-basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya basah-basah. Dong. Ya ampun. Ini anak. Ah.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli, bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ah, ibu, banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: Kucak, kucak sendiri, panas, panas sendiri. Jamur, jemur sendiri, ya nasi nyuci sendiri.
1: Hei, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja, sampai meluber banget air dan busanya.
2: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Halo, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan. Keles, jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

0: malam hari ini ya. Yang ingin bergabung, kita buka kembali teleponnya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung boleh silakan di 061-846-3115 ya. Halo, siapa malam?
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, dapatkan.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih?
1: Ah, kabar baik. Mbak Kiki baik kan?
0: Baik sih. Baik sih.
1: Enggak pelit kan? Kita pelit. Baik terus ya, enggak pelit.
0: Saya pelit dong kalau misalnya bulu kaki diminta ya nggak mau lah.
1: Iya. Minta pemancarnya aja.
0: Apa? Pemancar?
1: Minta pemancarnya.
0: Oh, mau buka cabang di Manda ini ya, di Marendal.
1: Tengah kolam, tengah kolam bukan.
0: RRI Manda, RRI Marendal ya.
1: Iya, RRI Marendal.
0: Oke deh, di malam hari ini cemana? Lagu apa yang bisa kita putarkan?
1: Lagu ini aja. Jam menyan.
0: Iya, pernah. Ada lagu Jawa ya?
1: Iya, lagu Jawa.
0: Jam menyan. Lagunya ini ya, Sonny Joss ya?
1: Mungkin lah, Sonny Joss entah siapa itu.
0: Entah almarhum Didi Kempot.
1: Tony Jones siapa juga ngidam menyan tuh ya. Itu ngidam pentol ya, juga ngidam pentol. Ngidam menyan. Kita lagi ngidam kolam.
0: Ngidam empang.
1: Empang.
0: Iya.
1: Ada?
0: Kemarin waktu dulu tuh ada ya. Ini kenapa kadang suka hilang-hilang juga. Nantilah kita carikannya. Kalau enggak dari Tony Jones yang lainnya, Longso.
1: Ngidam pentol aja lah.
0: Yang pentol.
1: Iya.
0: Iya ya, kita carikan ya. Kita usahakan adalah.
1: Jalan-jalan dulu ya. Untuk Pak Abdullah Gubernur, semoga sehat selalu. Pak Jenderal Tanjung, ada Pak Enga tadi ya. Ada Mas Paijo, ada juga Pak Wirawiri ya. Mas Wirawiri gitulah. Ada Pak Jek, ada Bu Ratmi. Ada juga Puan Dina di Pantai Labu sama Bang Irfannya, ada Bang Farid, sama Santo di Sinti, sama Umi Sumi, apa temennya ya, kok gak lali lupa itu loh. Siapa ya? Ini Farijanum Sembada.
0: Udah tidur dia.
1: Iya, udah gue ngetahui selimut ya, Pak Titi.
0: Dia keluarnya jam 3.
1: Dia main cepat sekali dia, Pak Titi. 3:30 paling cepat.
0: Astagfirullah. Iya, pasti terbangun dia.
1: Sebab saya kuntilan anak juga itu.
0: Ya Allah, janganlah.
1: Ya, ada Bu Ratmi.
0: Iya.
1: Udah buat semua aja lah Bang Kiki ya. Buat Bang Kiki sama bertugas, semoga sehat selalu keluarga dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngidam menyan, ngidam pentol, ini dua-duanya lagi dicari nih, mudah-mudahan bisa ya. Halo, siapa malam?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana nih?
2: Assalamualaikum, Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Noni Cipa di Ajangin.
0: Oh iya, udah lama juga nih Noni Cipa. Kemana aja?
2: Di rumah aja.
0: Iya. Oke deh, lagunya apa ya? Kalau bisa diputar ini soalnya apa namanya, bermasalah semua ininya nih. Kumaha teh? Aduh. Udah mas kursornya ininya apa namanya? Mouse-nya berantakan. Malam ini aneh. Iya, lagunya apa nih? Boleh silakan. Payah kali ya.
2: Kolak Sarabi.
0: Oh, Kolak Sarabi. Oke deh. Bisa diposisikan enggak? Oke.
2: Ada Mas, Mas Kiki.
0: Kalau sarabinya mau rasa apa? Ada. Enggak apa-apa, udah gitu aja. Oh, agak ke atas sedikit. Ah, gitu. Iya, payah kali digerakkan. Oke deh, kalau sarabi ya.
2: Ada.
0: Nih, untung ada Marlon di sini nih.
2: Oh.
0: Iya, ada dong, insyaallah ya.
2: Jalannya?
0: Silahkan.
2: Buat udah doktorat duluan. Pak cantik manis gitu loh. Ada Pak Nga alih kawak tampan. Ada Udah Istri Jawa Pratama. Ada Pak Zainal Tanjung.
0: Iya.
2: Ada, tadi Mas Adi Genjer ya.
0: Iya.
2: Ada Mas Adi Genjer. Ada Opa Raisa. Ada Kak. Kakak Putri Madu.
0: Iya.
2: Ada Mas Adi, Adi. Ada Pak Giman. Bang Jack Pandopa.
0: Iya.
2: Pak Abdul Rahman ya? Pak Abdul ya? Pak Abdullah.
0: Abdul Rahman, iya.
2: Bang Wira. Pak Na alias Kawak Tampan. Belum tadi ya? Pak Na ada Kawak Tampan. Bunda Dona. Bunda Dona gak ada sini ya?
0: Ada. Di mana-mana Bunda Dona itu ada.
2: Iya, Bunda Dona Cinta.
0: Itu aja. Oh,
2: ya. Itu Pak Rida sempat ada ya?
0: Udah tidur.
2: Pak Rida sempat ada. Itu Cynthia ya, Mas Kiki, Cynthia.
0: Cynthia udah tidur juga dia. Pokoknya semuanya tidur.
2: Udah tidur ya.
0: Iya.
2: Buat Mas Kiki.
0: Iya.
2: Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Amin dan dilancarkan rezekinya.
0: Iya, amin. Amin.
2: Terima kasih Mas Kiki.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Telepon berikutnya masih kita buka di kesempatan hari ini dalam acara Sapa Malam Perempat ya. Tangan saya nih agak aduh, bayang. Halo, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam,
0: Bapak. Malam budaya Nusantara. Ini lagi nih, Elvis.
3: Assalamualaikum. Ketitipan.
0: Paten.
3: Ketitipan ketemu si janda muda.
0: Artinya.
3: Assalamualaikum. Hai Mas Kiki si Tampan.
0: Iyalah, pokoknya mah ke Tanjung Pura sudah, ya kan?
3: Ketemu lagi dengan si cowok ganteng Udah Istri Jawa Pratama.
0: Ke Tanjung Mulia sudah, tinggal ke Mekahnya yang belum nih. Berpacar sudah, berpinang sudah, tinggal menikahnya yang belum. Kapan ini nikahnya?
3: Itu ya kan. Ketumbang ini kok malam kok ada pula di studio, ngapain?
0: Apanya?
3: Ya katanya malam tadi ada di studio kan.
0: Oh iya dong, kebagian lagi. Cuma malam ini
3: minta tolong lah semasa malam tak lagu Sik-sik Batu Manikam.
0: Sik-sik si Batu Manikam.
3: Iya.
0: Oke dah, puterin kita. Iya.
3: Buat maklum, terima kasih banyak lah kalau dapat lagunya.
0: Iya dong.
3: Nah, buat Bu Rani Cipat tadi, terima kasih. Pak Abdullah, Pak Jonathan Gedung, Bobo-Bobo, Pak Rasa, Bang Anto Senti, Pak Jiman, Mas Pejo, Bang Radhi Langkat, Pak Jiman, Kusulo, Tukat nih, Bu Rapa, Puan Ina, Tintini, buat Putri Madu, Pak Rida di Sembada,
0: Pak Rida di Sembada.
3: Hah?
0: Iya, lanjut.
3: Pak Rangan di Pinggan, Pak Umi Sumi, Mama Rizky, Mama Ezra, Irata Tarijan, Tuwati di Tamora, Mama Rudia, Mama Sibuan, Akbar Tona, Pak Habib, Sintia, Denudun, dan semua.
0: Oke, bungkus.
3: Dan bungkus lagunya.
0: Sudah.
3: Alhamdulillah. Terima kasih lah buat Bung Malon, ya kan? Aku sama Siki cari kan. Sama Siki sama tugas. Kasihan bersama Bu Sinarsi. Masa duanya lagi ya Sik. Lu bulan madu.
0: Sinarsi aja ganti dong misalnya. Ya. Siapa gitu.
3: Udah mau gak diminum cuaca apa gini enak bulan madu ya.
0: Ya udahlah bungkus.
3: Sekian terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita hiburan lagi ya di malam hari ini. Bang Naka masih di Sapa Malam Pro 4 untuk Anda.

berbeda ya. Pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

Peleng merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, peleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi peleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi peleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi peleng. Peleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti peleng kelasan, simsim, boang, kepas, dan peleng pegagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.

0: Iya, kembali untuk Anda Monodaka di malam hari ini ya. Mudah-mudahan lancar-lancar aja. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung boleh silakan di 0118463115 ya. WhatsApp juga boleh, silakan dikirim aja pesannya. Pesannya bukan pesan makanan. Tapi lagu di 0811614448. Halo, siapa malam?
1: Halo, siapa malam?
0: Lagu Karola.
1: Selamat malam.
0: Iya, lagu Karola.
1: Assalamualaikum Kang Cucu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Bang Jenny.
0: Kenapa sih Jenny nih?
1: Kenapa gue?
0: Belum keluar Jenny-nya.
1: Minggat Jenny-nya.
0: Bukan Sri Minggat ya?
1: Iya.
0: Gimana? Gimana? Bang Jack, lagunya apa nih? Silakan.
1: Lagu Karola.
0: Iya dong. Yuk.
1: Apa ya? Dari Usman Ginting.
0: Usman Ginting. Judulnya?
1: Judulnya apa yang itu juga ya? Natil.
0: Hah?
1: Natil.
0: Matil.
1: N. Natil.
0: Natil.
1: N-A-K-I-L.
0: Nakil.
1: Iya.
0: Nakil aku.
1: Oh, itu mati aku. Malam-malam jangan berganggu.
0: Iya dah. Yuk.
1: Salam aku ya.
0: Mm-mm.
1: Buat Pak Ngah tadi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada juga Bang Arbaini juga. Ada Mama Rizky. Ada Bang Adi Genjer tadi ya.
0: Mm-mm.
1: Ada Bu Nomi Kipa. Ada Pak Abdullah, Bu Nur, Bu Ratmi, ada juga Pak Parga Sembada, yang lagi jingga-jingga ya kan. Dengan mimpi kali ya.
0: Nakil aku.
1: Ada juga buat, apa itu? Mas Anto Sintik.
0: Iya.
1: Opa Rasa. Ada juga. Karin, apa kabar Karin? Jebel kali aku kalau udah naik gila.
0: Makanya cari yang lain.
1: Dari dulu kok yang dicari Karin lulu.
0: Ya udah.
1: Mama Rizky kenapa ya, Gak?
0: Cari juga dong Mama Kak Farida.
1: Farida. Iya ya.
0: Kabar Rida.
1: Karin tuh dari ujung ke ujung yang dicari Karin lulu, enggak jumpa-jumpa coba.
0: Si Karinnya enggak jumpa-jumpa ya.
1: Ada juga buat Bang Wira kali ya yang di South Swiss. Ada juga buat Rani Pelinggan.
0: Iya.
1: Ada juga buat Mama lah.
0: Semua ya.
1: Makasih sama tugas ya.
0: Buat Karin juga.
1: Buat Karin juga ya, cepat pulang. Jangan cari melulu ya kan. Assalamualaikum.
0: Karin malam Karin. Halo. Siapa malam?
2: Suara budaya Nusantara.
0: Eh.
2: Ini ngapain kamu suara? Udah lita bangun deh.
0: Iya.
2: Sebelum tadi sudah ada jadi penyanyi belum?
0: Belum.
2: Nah, ini ya penyanyinya.
0: Mau lagu apa?
2: Lagu apa nih? Terserah,
0: dokter, kapten kosolanya. Oh, kita coba ya.
2: Ya. Kosolanya mantap oleh Bibi.
0: Oh, Masya Allah, makasih. Bukan
2: mantap buat ngusir lalam
0: enggak? Iya. Kita coba. Guys. Kita coba ya.
2: Tadi barusan siapa?
0: Hah?
2: Barusan siapa?
0: Ada Bang Jack.
2: Terus?
0: Siapa lagi? Tadi banyak pokoknya.
2: Buat Bunda Lakmi, ada lagi penjaga ikan duyung Laksamana Raja Yusri Japratama, Pak Siman, ada lagi itu Om Bedul Alias Sukun Yoga, ada lagi itu yang itu Opa Rasa, Dr. Anto, Bapak Haji Abdurrahman dan keluarga, buat semua aja lah ya.
0: Mm-mm.
2: Ya, oh ya tadi ada itu Mama Rizky masuk nggak?
0: Belum ada.
2: Ya, buat semua dari bumi sampai planet Pluto balik ke bumi.
0: Mm-mm.
2: Semoga semua sehat selalu, murah rezeki dan tak usaha.
0: Iya. Yeah.
2: Give my regard to my sister Nova.
0: Okay.
2: I hope you together everything is going right.
0: Mm-mm.
2: Everything is healthy, lucky, plus fine, also fine.
0: Iya, yeah. Okay dah.
2: Take care for your health, brother. If you go home, be careful, please. Have a great job. Good luck for you in this whole year.
0: Sama-sama.
2: Bye brother, lagu-lagu tunggu ya.
0: Oke, siap, ditunggu Koko. Saya coba nanti lagu keroncong Tanah Airku ya. Walaupun ini bukan Karkol Kaya ya, tapi ya gak apa-apa lah ya. Halo.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum
0: Bang Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila duduk. Puan Nina dari mana ini?
3: Biasalah dari pesisir pantai.
0: Oh, kasihan kali lah dari pantai. Ya udah.
3: Ini aja salam terakhir.
0: Lagunya apa?
3: Salam terakhir.
0: Oh, salam terakhir judul lagunya.
3: Dari Kamisa.
0: Lagu Melayu salam terakhir ya?
3: Iya, lagu Melayu.
0: Baik, nanti kita carikan ya. Insyaallah.
3: Mm-hmm. Utama sekali untuk keluarga kita berdua.
0: Iya.
3: Iya, abangku lah, Bang Irfan Effendi.
0: Iya.
3: Halo, Bang.
0: Sama-sama. Iya. Iya. Ya, dicukup-cukupan aja nih. Iya, siap ya, tapi ini si kucingnya nih susah kali. Bentar. Iya nih kucingnya susah kucingnya apa namanya? Tikusnya susah gerak tuh. Iya, payah kali. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Malam ini iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan ya ini tangannya lagi beruntung ya. Selamat mendengarkan untuk Anda di kesempatan hari ini.

0: Iya, Melayu Malaysia ya, yang disuka oleh Puan Ina. Puan Ina, salam terakhir. Baik, yang ingin bergabung masih ada, mungkin ada berapa ya? Satu lagu lagi deh. Iya, satu orang lagi ya. Halo, Safa malam.
1: Nggak mau aku.
0: Ya udah, matiin.
1: Ketiduran.
0: Iya, oke, cepat. Waktunya mau habis.
1: Aku kira lagunya ini ya.
0: Lagu apa?
1: Yang putar-putar lagi lagu Gadis Deli.
0: Oh, Gadis Deli. Ya, ya, ya. Itu aja ya.
1: Salam-salam. Sudah tidur orang semuanya.
0: Masih ada sih sebagian.
1: Untuk Pak Abdul ada Pak Jono Tanjung, Pak Agus, Pak Dinan, Pak Lepas Ate, Pak Atma,
0: iya.
1: Bang Arman Sujat, Mas Jen, siapa lagi?
0: Semuanya.
1: Nah, Om Rizky, Mama Ezra, Mama Hatip, Mama Bunga buat bulan ini. Ini satu lagi ada terakhir ya. Untuk terakhir, Pak Jenis. Nah, udah ya.
0: Dah.
1: Apa aja ya, udah tidur gitu, udah lupa. Bang Arman udah.
0: Oke. Yuk, bungkus.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke. Iya, demikian Abang Neka pendengar kita terakhir ya untuk request lagu Sapa Malam Perempat Gadis Deli ya sebagai lagu terakhir untuk Anda. Dan saya Kikos Farmasi, terima kasih. Bilahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali untuk Anda di Perempat FM.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Baik abang dan rekan, kesempatan hari ini tetap sudah kami menemani Anda untuk edisi siaran hari Selasa 22 September 2026. Kami bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan kami akan kembali menyapa Anda mulai esok hari pukul 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa esok. Inilah program 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz, Propaten FM, Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi Sobat Budaya, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Medan, kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz, edisi Rabu, 23 September 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Sahabat budaya, saatnya azan subuh berkumandang untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Medan untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Haji Muhammad Fadli Sudiro MSK dengan topik Keajaiban Solawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti di sesi pertanyaan Anda dapat bergabung untuk menyampaikan pertanyaan Anda melalui line telepon kami di 0618463133 atau dari WhatsApp di 0811616943. Baik, kami sudah tersambung saat ini bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSK. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat dalam dakwah.
2: Alhamdulillah. Ya, semoga pendengar setia kita pagi hari ini yang sedang mengikuti dan menyimak kajian Mutiara Pagi juga diberikan kesehatan ya semuanya, dan semoga keberkahan ini selalu menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, untuk kajian kita hari ini tentang keajaiban sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung saja kepada Ustaz, saya persilahkan untuk menyampaikan mukadimahnya. Tafadhol Ustaz.
3: Baik, syukran. Terima kasih kepada kami dan seluruh sahabat motivasi, inspirasi, Mutiara Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala nabiyya ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabatku, tepat kemarin di 10 Rabiul Akhir, 21 September 2026, penutupan daripada majelis Mahabbat Rasul Darussofa Arba'in, 40 malam bermaulid dalam rangka menghidupkan keilmuan, menghidupkan daripada kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan puluhan ribu jemaah yang berhadir di Astaka, ya, Jalan William Iskandar atau Jalan Pancing. Itu bersama para habaib, khususnya dengan tamu mulia Habib Jindan dan Habib Faikal Al-Idrus dan beberapa habib yang lain yang dihadiri oleh para ulama-ulama Sumatera Utara. Sabillah, agar keajaiban selawat hari ini yang ingin kita sampaikan, bagaimana selawat ini mempunyai keistimewaan tertentu. Inna Allaha amara bi amrin bada'a bihi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi azaman qa'il. Selawat ini dimulai langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memulai dengan selawat itu. Kemudian para malaikatnya, kemudian Allah memerintahkan kepada hamba-hamba yang beriman untuk berselawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Jadi keajaiban daripada selawat, salah satunya adalah satu amalan yang langsung dimulai dan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub di surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah atasnya dan penuh ucapkan salam dengan penuh kehormatan kepadanya, yakni kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keajaiban yang pertama. Satu amalan yang dimulai langsung oleh Allah Azza wa Jalla dan para malaikat-malaikatnya, baru kemudian kita sebagai bagian daripada hamba yang beriman, yang mencintai baginda Nabi, akan salawat. Bila satu amalan yang telah dimulai daripada Allah Azza wa Jalla, maka amalan mana lagi yang lebih mulia daripada amalan tersebut? Selanjutnya, sabiqillah, salawat juga termaktub di dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Walladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu wa malaikatuhu wa malaikatuhu yukhrijakum minaz zulumati ila an-nur. Wallahu bil mu'minina rahima. Dialah yang memberi rahmat kepadamu. Walladzi yusalli 'alaikum. Jadi Allah yang memberikan keselamatan, ya, rahmat, berselawat atasmu. Wa malaikatuhu. Dan para malaikat-malaikatnya. Liyukhrijukum minaz zulumat. Ketika engkau memperbanyak salawat kepada baginda Nabi, maka Allah akan berselawat atas namamu. Dalam sebuah keterangan hadis yang disampaikan daripada fadilah bersalawat, faman sallam alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, kata baginda Nabi, maka Allah akan berselawat atas namanya 10 kali. Menghapuskan 10 kesalahannya dan mengangkat 10 derajatnya. Yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Setelah itu apa? Allah, ya, dan para malaikatnya akan mengeluarkan engkau dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Dan bagi siapapun yang mencintai selawat kepada baginda Nabi, maka dia Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada hamba-hambanya yang ittiba, yang mencintai Nabi dalam hatinya, mencintai Nabi dalam lisannya, mencintai Nabi dalam sunnah-sunnahnya. Kemudian yang ketiga, termaktub di dalam surah Al-Baqarah 157, Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Bagaimana salawat itu, ya, menjadi rahmat bagi siapa-siapa yang mendapatkan musibah. Di ayat sebelumnya 155 disebutkan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus. Segala cobaan, segala bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala itu yang dengannya kita bersabar. Untuk menghadapi bala itu, kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika alaihim salawat. Maka atas mereka lah ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul muhtadun. Dengan kita banyak bersabar dan banyak bersalawat kepada baginda Nabi, insyaallah dalam setiap masalah, problematika besar dan kecil, Allah akan memberikan petunjuk bagi hamba-hamba yang mencintai salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sebagai mukadimah kita, ini dan seluruh sahabat motivasi, inspirasi bagi arah pagi.
2: Ya, baik. Ustadz, kita persilahkan kepada pendengar kita, ya. Dari WhatsApp di 0811616943 dari Bu Aslah di Laudendang. Ustadz, ratusan solawat yang mana yang lebih baik kita amalkan atau dibaca? Adakah semua bagus dan bermanfaat, ataukah solawat Ibrahimiyah yang lebih utama, Ustadz?
3: Iya, baik. Subhanallah. Itu prinsipnya betul sekali disebutkan oleh Bu Selaya. Bagaimana semua solawat sejatinya adalah mulia. Inti dari solawat adalah bagaimana kita memohon kepada Allah. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi keselamatan, rahmat, dan kasih sayang itu bukan dari kita kepada Nabi Muhammad, tapi kita meminta kepada Allah, ya, agar selawat itu disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad. Inilah salah satu ilmu fadhail, ilmu khasa'is, ya, ilmu tentang keutamaan dan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kekhususannya? Kepada semua Nabi tidak menjadi bagian daripada amalan khusus ikut bersalawat kepada Nabi-Nabi yang lainnya. Ya, tetapi ya, salawat kepada Nabi Muhammad adalah salawat yang paling mulia. Bagaimana salawat terbaik dan paling utama yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya? Itulah yang disebut tadi salawat Ibrahimiyah. اللهم صل على محمد أو على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Inilah salawat yang langsung diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang langsung disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam setiap solat-solat kita, di tahiyat solat-solat kita. Ada solawat munjiat, ya, ada solawat nariyah. Kalau munjiat adalah solawat yang diamalkan memohon keselamatan dari kemudahan dan dari segala kesusahan. Solawat nariyah sering dibaca untuk memohon perlindungan dan dibukakan ya jalan keluar dari masalah. Adapun solat Jibril pendek dan pokok untuk mengambil keberkahan serta rizki. Solat Tibbil Qulub dikenal sebagai solat penawar

0: Ya, baik Ustaz. Kita coba sapa penelpon yang sudah masuk ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tami.
0: Ya, dengan siapa di mana, Bapak?
1: Ahmad Fendi Rambir, Sikambing.
0: Ya, silakan pertanyaannya.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begini, Ustaz. Kalau kita itu kan ingin membalas budi seseorang kepada kita, mungkin tak bisa juga, ya kan? Tapi kalau kita berdoa, siapapun yang berbuat baik kepada aku, berikanlah rahmat ya Allah, berikanlah berkah ya Allah, selamatkanlah dia dan siapapun keluarga dunia akhirat. Kira-kira gitu, salah kan? Apa pertanyaan cuma itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
2: Baik, ya, sebetulnya dalam setiap doa kita, di setiap ba'da sholat kita, kita telah membacakan ya kebaikan tertinggi kepada orang-orang yang telah baik kepada kita. Kita mendoakan semua muslimin dan muslimat, al-muslimin wal-muslimat, wal-mu'minin wal-mu'minat, al-ahya'i minhum wal-amwat, bahkan mereka yang hidup dan mereka yang telah, ya Allahumma kfirnil mu'minin wal-mu'minat. Jadi puncak dari kasih sayang kita kepada seseorang adalah memohonkan keampunan orang tersebut. Tiada manusia yang luput dari dosa dan salah kecuali baginda Nabi. Makna salawat yang kita hantarkan kepada baginda Nabi Muhammad merupakan bentuk tawasul kita. Salah satu keajaiban doa itu adalah yang dimulai daripada tahmid, memuji-muji Allah. Yang kedua, lanjutkanlah dengan memuji-muji Rasulullah dengan selawat kepadanya. Kita bertawassul kepada baginda Nabi untuk menyampaikan doa-doa kita. Juga kita berdoa dalam salat. Itu artinya apa? Kita mengucapkan tidak ada manusia yang paling berjasa dalam hidup kita kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berselawat kepada baginda Nabi merupakan contoh mendoakan atau memohon rahmat dan salam Allah untuk baginda Nabi. Manusia terbaik, manusia termulia, manusia yang paling banyak jasanya kepada kita. Ya. Kemudian orang-orang yang berbuat baik kepada kita, bolehkah secara khusus kita sebutkan demikian? Boleh. Walaupun sejatinya sudah pada puncak doa yang telah kita ucapkan, Allahumma gfirlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ya, puncak daripadanya adalah ampunan Allah kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Kemudian apalagi sahabatku, ada kalimat na. Di dalam setiap doa yang kita munajahkan, kita tidak menggunakan kalimat hanya aku, tapi kalimat kami. Rabbana hablana, Rabbana atina, Allahumma inna nas'aluka. Menggunakan domir katna, mafhumnya tidak hanya diri kita sendiri, tetapi kepada kami. Kami itu siapa? Siapapun yang dengannya di dalam hati kita, kita tujukan. Ya tentu orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang tua kita, saudara, sahabat, siapapun yang pernah berbuat baik, bahkan kita juga berlaku terhadap orang-orang yang masih tersesat, orang yang dekat dengan kita. Ada yang baik dengan kita tapi belum soleh dalam ibadahnya. Ada yang baik secara duniawi kepada kita tapi masih jauh dari sujud kepada Allah. Maka dalam setiap sholat kita, sahabat kita juga mendoakan, ihdina, tunjukkanlah kami. Siapa dia kami? Abang kandungku, saudara sepupuku, adik kandungku, saudara iparku. Siapapun yang kita kenal, yang dengannya kita mafhumkan, kita maksudkan. Nah, maka semoga doa itu sampai. Allah alam islam.
0: Ya baik Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Sinta di Binjai. Ini panjang nih Ustaz. Ya, sebagaimana yang kita tahu kebanyakan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan penyakit, baik itu penyakit medis ataupun non medis, selain kita berikhtiar untuk mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, setiap apa yang kita makan dan kita minum pasti dianjurkan untuk perbanyak membaca solawat. Tapi apa jadinya Ustadz kalau saat ini kebanyakan yang kita temui ada orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ada sebagian kadang-kadang kita jumpai ketika ingin berikhtiar untuk berobat, pasti sebelum proses tersebut dijalankan, mereka memberikan beberapa syarat selain dari membawa air mineral, seperti mempersembahkan semacam sesajen, dari mulai makanan, bahkan sampai satu ekor hewan,

0: seperti ayam kampung dan lain-lain, bahkan sampai membawa bunga-bunga. Dan yang kita tahu di sana pasti sebagian mengatakan itu termasuk ke dalam satu perbuatan syirik. Kalau itu dibarengi dengan sholawat, bagaimana hukumnya dan apakah sikap yang harus kita ambil setelah kita tahu prosedurnya seperti itu, Ustaz?
1: Baik, subhanallah. Tentu, ya, tidak ada salah dengan sholawatnya, karena apa yang dimaksudkan dengan sholawat adalah kebaikan, ya. Tapi kesalahan dalam metodenya, ya, sama dengannya. Bagaimana umat-umat terdahulu? Apakah Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, mengenal daripadanya Allah yang diturunkan daripada Nabi Ibrahim? Mereka mengenal. Dan mereka memahami betul, ya, mereka adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi metode cara bertuhannya menggunakan berhala-berhala, ya. Jadi metodenya itu yang menjadi salah, bukan sholawatnya, ya. Metodenya itu yang tidak dibenarkan dalam agama, apalagi kemudian menggunakan metode-metode kesyirikan, menggunakan media-media yang tidak dibenarkan, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, ya. Ini merupakan khusus daripada doa untuk kesembuhan tibbil qulub wa dawaiha, ya, untuk kebaikan hati dan obat-obat daripadanya. Wa'afiyatil abdan wa shifaiha, dan keafiatan tubuh dan semua kesembuhan, ya, daripada semua penyakit yang ada. Wa nuril absari wa diyaiha, dan cahaya mata wa diyaiha, yang selalu memberi cahaya terang dalam setiap, ya, kehidupan kita. Adapun kalau melalui media yang diajarkan, ya, mungkin media air masih dibenarkan. Kenapa? Karena kita mempunyai satu amalan meminum air zam-zam. Kenapa fadilah air zam-zam menjadi bagian daripada wasilah? Air zam-zam merupakan air yang paling baik, di mana air yang diproduksi langsung di bawah Ka'bah, ya, di dekat dengan Ka'bah, maksudnya di bagian daripada Ka'bah, dan kemudian banyaknya zikir dan selawat para jemaah menjadikan daripada kemuliaan air zam-zam. Maka melalui media air dibaca sebanyak 7 kali minimal pada segelas air untuk diminumkan kepada yang sakit dengan niat mengharap kesembuhan. Nah, media air ini masih diperkenankan dan pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di satu sumur Zi'ana, ketika daripadanya kaum Yahudi meletakkan racun di sumur Zi'ronah itu, kemudian Nabi membaca doa daripadanya, kemudian meludahi, ya, udah Nabi tentu berbeda dengan kita, bukan kekhususan baginda Nabi, udah Nabi itu, ya, yang bercampur dengan air menjadi obat. Siapapun yang terkena racun daripada sumur Zi'ronah itu, meminum air Zi'ronah yang telah dibacakan doa sama baginda Nabi, jadi obat yang sangat jarak, ya. Jadi media-media lain yang tidak dicontohkan, ya, apalagi mengundang kepada kesyirikan, tentu ini tidak dibenarkan. Carilah wasilah penyembuhan yang sesuai dengan tibun nabawi, cara pengobatan ala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan sunnah, dan kita beritibah dengannya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Bu Syarifah di Mencirim. Tapi sebelum kita saya bacakan, kita coba sapa dulu penelpon yang masuk, ya, Ustaz, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mbak Tami.
0: Ya, Bunda Dona.
2: Iya, Mbak.
0: Silakan pertanyaannya.
2: Ya, assalamualaikum. Berkatu, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Berkatu, Bunda Dona.
2: Ya, sehat kan, Pak, satu keluarga, Pak.
1: Alhamdulillah. Tetangganya juga sehat, insya Allah.
2: Iya, Pak. Amin. Semua kita diberi kesehatan. Saya mau nanya, Pak. Kalau baca selawat itu dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sampai habis, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina wa nabiyyina wa sayyidina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Itu yang Bunda hafalkan setiap saat sholat tengah malam, sholat subuh, berzikir-zikir Bunda, Pak. Tapi kenapa masih ada yang jalanin Bunda, Pak? Saya dijalanin, katanya wanita suka raum, padahal saya pergi itu pengajian atau ini artisan, Pak. Itu. Jadi Bunda setiap sholat, Bunda doakan Allah, bagi siapapun yang jolimin hamba yang lemah ini, beri hidayah supaya menjadi orang yang terbaik. Itulah Pak yang Bunda ucapin setiap saat sholat. Itu aja Pak pertanyaan Bunda. Bunda tunggu jawabannya. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan Mbak Tami.
0: Waalaikumsalam Bunda Dona. Terima kasih. Silakan Ustadz.
1: Baik Bunda Dona, tentu kemuliaan itu yang diharapkan bukan dari kemuliaan manusia. Kemuliaan yang paling tinggi dan paling mulia adalah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi pun dimusuhi. Baginda Nabi pun diusir daripadanya, ya, dari kota Mekah. Hijrah ke kota Madinah. Kemudian Nabi memfathul Mekah, membuka Mekah daripada kesyirikan, kekafiran, dan menjadikan Mekah sebagai tanah suci yang tidak diperkenankan daripadanya orang-orang yang tidak beriman sampai hari ini. Demikian juga di kota Madinah. Demikian juga keberkahan doa Nabi, ya, saat berada di Thaif. Ketika Nabi juga diusir dari Thaif, Nabi juga berdoa kepada Allah. Jika kalau ayah emaknya, kakek neneknya, atuknya, ya, yang belum beriman, maka keluarkanlah dari tulang sulbi mereka anak cucu yang beriman kepadamu. Ini di Thaif mayoritas atau 100% adalah muslim. Jadi kemuliaan sholawat ini, kemuliaan menjadi hamba Allah bukan berarti, ya, di bumi ini banyak yang tidak, ya, banyak yang suka, banyak yang tidak suka, itu biasa. Begitulah godaan setan, ya, yang kemudian menggoda orang-orang yang jauh dari sholawat, jauh dari sholat, jauh dari Allah. Wajarlah lisannya tidak sesuai. Jangankan Bunda Dona, jangankan saya, Mbak Tami, dan seluruh sahabat. Motivasi inspirasi Simutiara Pagi. Ada miliaran manusia, yang lebih banyak muslim ada 2,2 miliar. Ada 5 miliar manusia yang belum beriman, belum berislam, belum mengaku Allah sebagai Tuhannya, belum bersyahadat, belum sholat, ya. Tapi mereka hidup di buminya Allah, tinggal di bawah langitnya Allah, ya. Bahkan mereka mengambil nafas dari udara yang disiapkan Allah, jantung yang dibuat Allah. Bagaimana? Kalau manusia yang menghinakan kita, memanglah kita hamba yang hina, ya. Memang kita hamba yang penuh dosa. Kita mulia karena Allah menutupi aib-aib kita saja, ya. Allah saja mereka hina. Kan Nabi Muhammad mereka acuhkan, artinya mereka tidak mengikuti khitbah, langkah ittiba agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Marilah kita doakan mereka, ya, doakanlah anak cucu mereka agar menemukan jalan hidayah kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Insya Allah ketika orang-orang itu sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, pasti cinta kepada hamba yang mencintai Allah dan Rasulnya. Teruslah berbuat baik, teruslah berselawat sebagaimana tadi yang dihantarkan selawat yang luar biasa, dimulai daripada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, untuk menunjukkan keajaiban dan kemuliaan selawat ini. Dan ketika kita mengamalkan ini demi Allah, jadi semua manusia-manusia, ya, hamba-hamba Allah yang tersesat itu mendapatkan hidayah. Sebagaimana baginda Nabi yang dulu dibenci sama Umar. Umar ingin membunuh Nabi Muhammad. Umar menjadi sahabat yang rela mati, ya, mempertaruhkan nyawanya kepada siapa yang mengganggu Nabi Muhammad. Begitulah kemuliaan dan keajaiban salat Nabi Muhammad SAW.
0: Ya, baik Ustaz. Tadi pertanyaan dari Bu Syarifah di Mencirim. Ustaz, segala sesuatu yang kita harapkan perlu disolawatkan. Apa benar itu akan dikabulkan Ustaz? Ketika kita menginginkan sesuatu disolawatin aja katanya. Kemudian solawat apa yang paling mudah Ustaz?
1: Baik, subhanallah. Tentu semua doa dikabulkan. Dan kemuliaan-kemuliaan doa, keajaiban doa adalah doa yang diinginkan dan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu manusia mulia yang pernah berhadapan langsung dengan Allah, bertawajuh langsung dengan Allah, hanya satu manusia ketika Isra Mi'raj, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita iringkan selawat? Karena hanya satu manusia yang pernah bertawajuh langsung dengan Allah di Sidratul Muntaha, tidak ada manusia lainnya. Bagaimana manusia yang lebih dekat kepada Allah selain baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang pertama. Yang kedua, tentang pengabulan doa. Tentu doa yang dikabulkan sesuai dengan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bunda Syarifah, ya. Mie ayam itu enak karena semangkuk, bukan seember. Ya. Cendol itu enak karena segelas. Air kelapa muda itu enak karena segelas, bukan satu tong. Ya. Kalau satu tong ya kebelinger, bukan jadi nikmat, ya. Tapi hilang daripada kenikmatannya. Pelangi itu indah karena sebentar. Kalau setiap hari ada pelangi, nggak ada istimewanya itu pelangi. Doa juga sama. Tidak semua dikabulkan doa itu menjadi kebaikan bagi seorang hamba. Ya, terkadang doa-doa yang sudah dikabulkan menghentikan kita dalam nikmatnya berdoa. Tidak ada lagi yang dimunajahkan, semua sudah dikabulkan. Jadi ada harapan-harapan yang dengannya Allah berikan secara bertahap sesuai dengan waktunya yang indah. Samalah dengan kita, ya Bunda Syarifah hidup sejak muda. Ya, ada yang cepat dapat momongan, ada yang belum punya rumah akhirnya punya rumah, ada yang belum punya kendaraan akhirnya punya kendaraan, ada yang belum haji dan umroh akhirnya haji dan umroh. Secara berkala dan bertahap Allah pasti menjawab doa-doamu dengan doa terbaik yang dikabulkan dan waktu terindah yang ditetapkan. Allah bisawab.
0: Ya baik Ustaz, karena sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat memberikan kesimpulan singkat sekaligus doa penutup dalam kajian Mutiara pagi hari ini.
1: Baik sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Mutiara pagi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Terus menerus. Perbanyak salawat kepada baginda Nabi. Dalam hidupmu, dalam sehatmu, dalam sakitmu, dalam suksesmu, dalam jatuhmu, dalam mudahmu, dalam sulit. Dalam dirimu, dalam anak cucu keturunanmu. Perbanyak salawat dalam makan yang kau makan, dalam minum yang kau minum, dalam pakaian yang kau bersihkan dan kau gunakan dalam setiap aktivitas. Bawalah nur Nabi Muhammad, bawalah cahaya Nabi Muhammad dalam setiap nafas kehidupanmu. Inna aula biya yaumul qiyamah aksaruhum alayya salatan. Mengapa? Karena keajaiban salawat tidak hanya mengurusi sakit yang menjadi sembuh, sulit yang menjadi mudah, jauh yang menjadi dekat, sedikit yang menjadi banyak. Ya, menjadi keberkahan kata baginda Nabi, keajaiban yang menembus langit. Hamba-hamba, umat-umat yang paling dekat dengan baginda Nabi di hari kiamat adalah yang paling banyak. Bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ala ali Sayyidina Muhammad. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini tentang keajaiban selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan apa yang Ustaz sampaikan ini bisa bermanfaat ya, dan menjadi wawasan keislaman kita untuk tetap terus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ustaz sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih, dan kita akan jelang pukul 6 saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Daerah pagi.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam Informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat pagi ya Bang Kakak, semoga hari ini sehat ya dan juga dalam keadaan yang bahagia begitu. Karena sehat kadang-kadang belum tentu bahagia ya, kadang ada aja masalah, entah keretanya macet lah mau pergi kemana-mana ya kan. Tapi semoga masalah-masalah yang seperti itu tidak Abang Kakak alami untuk hari ini. Nah Bang Kakak Marlon akan menemani sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita ada di acara Informasi Sumatera Utara. Jadi sambil kita putar lagu, Marlon akan bagikan informasi seputar daerah kita yang tercinta ini ya. Dan sekarang kita awali dengan sebuah lagu dari Karo, tepatnya dari Siska Jorang berjudul Sayang Kelaku. Artinya sayang sekali aku. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4

Ya, masih di Pro 4 Medan tentunya Abang Kak, dan masih bersama Marlon di sini. Informasi seputar Sumatera Utara kita yang pertama ya, ini dari TNI nih. Kodam 1 Bukit Barisan menggelar bazar melibatkan 179 pelaku usaha sebagai upaya penggerak usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI. Nah, Pangdam 1 Bukit Barisan yaitu Mayjen TNI Hendy Antariksa, keren namanya ya, Hendy Antariksa gitu. Pada hari Selasa kemarin dia mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mendekatkan TNI dengan masyarakat sekaligus mendukung pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dan lebih lanjut dia mengatakan bahwa 179 pelaku UMKM tersebut itu mereka itu menawarkan berbagai produk ya, seperti ada pangan, terus juga sembako murah yang ada juga di situ, makanan khas Sumatera Utara, dan juga produk UMKM lainnya. Dan juga katanya itu digelar di 3 lokasi jajaran Kodam 1 Bukit Barisan Medan, yaitu di Pematang Siantar, terus juga di Korem 023 di Kawal Samudra Sibolga, dan juga ya di Medan tadi gitu. Dan kegiatan bazar UMKM ini ada juga selain itu ada cek kesehatan gratis, dan juga itu dilaksanakan secara serentak begitu Bang Kakak di wilayah komando daerah militer di Indonesia. Dan juga Kodam 1 Bukit Barisan ini menyerahkan bantuan sembako kepada sejumlah kelompok masyarakat, yakni yang dapat itu ada 32 pengemudi ojek online atau ojek daring, lalu ada 18 pengamen jalanan, waduh bahkan pengamen juga ada ya situ, terus ada 32 kaum duafa, lalu ada 32 pemulung, ada 16 veteran, lalu ada juga 30 warakawuri, terus juga ada 16 abang beca gitu ya, jadi macam-macam nih yang dapat. Dan katanya kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kedekatan TNI dengan masyarakat sesuai dengan tema HUT ke-81 TNI. Emang temanya apa? Jadi temanya adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Begitu ya. Gitu. Dan Abang Kakak, kita sekarang putar lagu lainnya ya. Kali ini lagu Batak dari Arul Gurning berjudul Loja. Ini tentang seseorang yang capek dengan tingkah pasangannya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan.

Naniura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba! Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Anak Medan Abang Kakak dari trio Lam Tama. Ya ini kadang-kadang agak enggak fokus anak Medan, anak hedon gitu. Tapi enggak ya. Tidak semua anak Medan anak hedon. Nah, Bang Kakak, kita ke informasi lainnya kali ini ya. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyebutkan bahwa Sumatera Utara itu masih berpotensi diguyur hujan dalam sepekan ke depan. Ini dampak dari sirkulasi siklonik yang terbentuk di Laut Cina Selatan. Dan Ketua Tim Meteorologi Early Warning System BMKG yaitu Marta Roseva, pada hari Selasa kemarin dia mengatakan bahwa sirkulasi siklonik yang terbentuk di Laut Cina Selatan itu memicu terbentuknya daerah konvergensi dan perlambatan angin yang memanjang hingga wilayah pesisir barat Sumatera Utara serta perairan barat Sumatera. Nah, artinya apa ya? Kalau dibilang kayak gitu kita nggak paham memang ya, karena terlalu ilmiah gitu. Ya pokoknya kondisi itu dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar pusat sirkulasi dan juga sepanjang daerah konvergensi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya awan hujannya banyak ya, pertumbuhannya banyak meningkat, ya otomatis hujannya juga bakal berpotensi lebih banyak gitu. Dan sejumlah wilayah yang berpotensi hujan ini antara lain adalah Kabupaten Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batubara, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Pakpak Barat, Dairi, Karo, dan juga Humbang Hasudutan. Tapi katanya kondisi yang sama mungkin dapat juga terjadi di Simalungun, Pematang Siantar, Toba, Samosir, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, dan juga Nias Selatan gitu. Jadi yang Melon sebutkan terakhir-terakhir ini tuh masih berpotensi kayaknya bakal sama gitu ya. Tapi kalau yang Melon sebutkan di awal, nah itu kayaknya lebih positif gitu. Dan juga disampaikan bahwa periode seminggu ke depan, potensi hujan itu masih dipengaruhi gelombang atmosfer yang aktif dan terbentuknya itu daerah perlambatan dan juga pertemuan angin akibat belokan angin yang memanjang di pesisir barat hingga pesisir timur Sumatera Utara gitu. Jadi berdasarkan faktor-faktor tersebut ya, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan dapat mengambil langkah antisipatif agar aktivitas harian itu dapat berlangsung aman dan lancar. Maksudnya apa ya? Bawa payung atau bawa mantel gitu. Siap-siapkan aja lah di jok itu ya. Jangan ditaruh-taruh, kurang kerjaan dipindah-pindahkan gitu. Ya biarkan aja di jok gitu. Nah, Bang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya ya. Dari Batak kita ke Melayu dulu. Kali ini ada lagu Laila Hasyim yang berjudul Pucuk Pisang. Ya, kemana-mana tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Lah, kok ngos-ngosan gini motorku? Aduh, cepat kalilah bensinnya ini habis. Dompet pun pasti ikut menipis.
1: Ya iyalah, tuan. Tiap hari aku dipaksa ngebut. Gaspol, rem mendadak, boros. Kamu juga tekor. Kamu gimana, Bil?
2: Coba deh, seperti tuanku. Jalan lebih santai, servis rutin, dan matikan mesin saat berhenti lama. Kamu pasti sehat, dan kamu juga hemat.
1: Yuk, bijak pakai bahan bakar.

Masih di Perempat Medan tentunya Bang Kak, dan masih bersama Marlon di sini. Kita ke informasi lainnya seputar Sumatera Utara. Perumbulok Kantor Wilayah Sumatera Utara menyalurkan bantuan pangan berupa beras secara langsung ke rumah warga penyandang disabilitas sebagai upaya untuk memastikan bantuan pemerintah itu diterima oleh kelompok masyarakat yang memang membutuhkan. Dan pemimpin wilayah Perumbulok Sumatera Utara yaitu Pak Budi Cahyanto, pada hari Selasa kemarin dia mengatakan penyaluran bantuan tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung rumah penerima manfaat yang memiliki keterbatasan dalam mobilitas sehingga tidak dapat mengambil bantuan ke lokasi penyaluran gitu ya kan. Nah kalau misalnya mereka harus ngambil langsung nih Abang Kakak, yang ada nanti malah merepotkan mereka ya kan. Harusnya mereka dibantu malah direpotkan gitu, makanya langsung disampaikan ke rumah mereka gitu. Dan lebih lanjut dia mengatakan bahwa penyaluran secara langsung itu merupakan bagian dari upaya Bulog

guna memastikan bantuan itu tersalurkan tepat sasaran gitu. Dan Bulog Sumatera Utara dan juga jajaran ini terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga pihak terkait dalam proses penyaluran bantuan pangan agar distribusi ini berjalan lancar dan juga sesuai dengan data penerima manfaat. Dan pihaknya berkomitmen mendukung kelancaran program bantuan pangan dengan memastikan ketersediaan dan distribusi beras hingga sampai kepada penerima manfaat. Dan sampai dengan hari Senin tanggal 21 yang lalu, katanya beras yang tersalurkan kepada warga penerima manfaat itu mencapai 76,16% atau kalau kita hitung-hitung nih ya, mencapai 39.741 ton. Nah, itu banyak kali ternyata ya. Tadi itu bukan kilogram ya, ton gitu. Jadi habis kilogram dikali lagi 1000 gitu. Dan penyaluran bantuan pangan itu diberikan kepada 1.324.701 orang ya, dari total penerimanya itu 1.739.256 gitu ya, untuk alokasi dari Juli hingga September. Ternyata banyak ya Bang Kakak ya. Kiranya cuma ribuan gitu ya, ternyata sampai jutaan gitu. Bahkan itunya tuh alokasinya tuh dari Juli hingga September gitu. Wah, ternyata sebanyak itu yang disalurkan. Baiklah, kalau begitu sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak. Kali ini lagu dari Nias, tepatnya dari Mona Lisa Zaluku, berjudul Lai Duru Ana'a, artinya cincin emas. Jangan kemana-mana, tetap di area Tri Pro 4 Medan.

Kita ke informasi Sumatera Utara lainnya, Bang Kakak. Nah, ini ada sebuah kejuaraan begitu ya. Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar menggelar kejuaraan sepak bola antar pelajar tingkat SMA sederajat untuk memperebutkan Piala Wali Kota Pematang Siantar. Dan kejuaraan tersebut dilaksanakan di lapangan Farel Pasar Ibu di Kelurahan Sukamakmur, Kecamatan Siantar Marihat, dan diikuti 16 SMA dan juga dimulai dari hari Senin ya, tanggal 21 yang lalu. Kadis Pariwisata yaitu Hamzah Van Suri Damanik menyebutkan bahwa pertandingan ini dilaksanakan 16 kali begitu setiap hari dari Senin sampai Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Ya berarti satu hari itu ada 4 pertandingan begitu ya. Dan tujuan kejuaraan ini adalah ya itu tadi, untuk mengembangkan minat dan juga bakat olahraga bagi kalangan pelajar, terus juga menempa karakter positif, terus juga meningkatkan rasa persaudaraan dan juga kesehatan, dan juga tentunya meningkatkan prestasi. Dan Wali Kota Pematang Siantar yaitu Pak Wesi Lalahi menyambut baik pelaksanaan tersebut karena baginya itu membangun karakter, terus juga membangun kedisiplinan, kerjasama, sportivitas, tanggung jawab, dan juga semangat pantang menyerah khususnya bagi generasi muda. Dan dia berharap melalui kegiatan ini nanti akan lahir bibit-bibit muda sepak bola Kota Pematang Siantar yang memiliki kemampuan, terus juga memiliki mental bertanding dan juga karakter yang kuat gitu. Dan kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi pelajar untuk menyalurkan bakat dan minatnya secara positif gitu. Tapi nggak disebutkan hadiahnya apa, Bang Kakak ya. Ya tentunya ada hadiahnya sih, nggak mungkin nggak ada, cuma nggak disebutkan gitu. Nah, Bang Kakak, sampai di sini dulu informasi seputar Sumatera Utara untuk hari ini ya, di tanggal 23 September. Nanti jam 7 tentunya kita akan kembali lagi, tapi dengan informasi seputar hari ini dalam sejarah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.